101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 7 pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah sudah ready nih untuk on the way ke kantor, ke kampus, atau ngapain aja deh? Biar makin semangat di pagi hari ini masih bareng BTB. Kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Ada Charlie Puth versus Shawn Mendes versus Bad Bunny. Bisa kamu pilih langsung aja di Instagram kita di @rri_pro2banten. After that, kamu bisa langsung klik icon story-nya dan bisa langsung ikutan voting atau polling di sana. Tapi kalau kamu gak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau kamu teman Pro 2, karena nanti di penghujung jam 7 pagi harus banget ikutan pilih musisi ini, karena bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan. So, langsung aja ya, jangan lama-lama. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu dalam perjalanan, satu lagu dari Cat's Eye dengan Animal.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Waktunya traffic update dengan Pro2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Polresta Serang Kota. Sudah terhubung bersama kita Ibtu Bagus Yoga Ilham dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Bagus, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Selamat pagi yang mendengarkan pada pagi hari ini. Saya Ibtu Bagus Yoga akan memberikan beberapa laporan terkait dengan traffic hari ini. Untuk pada hari ini lalu lintas semuanya berjalan dengan padat.

0: lancar. Dari arah Ramayana sampai dengan arah Cicerri semuanya padat karena semuanya sedang berangkat kerja. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ditambah di daerah kebun jahe juga padat juga sama. Dan banyak dari anggota kami juga melakukan pengamanan jalur supaya mereka semua bisa berjalan dengan lancar. Untuk saran dari kami kepada semua rekan-rekan yang mendengarkan, silahkan gunakan helm, jaket yang panjang, celana yang panjang untuk bisa menjaga saat kalian berangkat dari rumah menuju kantor. Demikian laporan bagi dari kami.
1: Baik, terima kasih Ibtu Bagus Yogi Ilham dari Polresta Serang Kota untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
0: Selamat bertugas, terima kasih. Traffic update.

0: mendaftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Spade hari ini ya. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandalawangi, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak Gedong, Cikesal, Padarincang, Tiga Raksa hingga Legok. Selain itu, hujan ringan juga diperkirakan akan turun di sekitaran Cilegon, Saketi, Carita, Pulau Sari, Muncang, Bojongmanik, Cibeber, Bojonegara, Ciruas, Cikande, Cinangka, Mancak, Serang, Balaraja, Pasar Kemis, Teluk Raga, Mauk, Tangerang, Serpong hingga Ciputat. Untuk malam hari Teman Pro 2 hingga dini hari masih didominasi dengan berawan. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, dan juga Kabupaten Tangerang bagian selatan. Selain itu, untuk kamu yang beraktivitas di pesisir pantai, Teman Pro 2 waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak, serta 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten di hari ini. Karena masih beberapa daerah di Provinsi Banten hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu perlu menyiapkan atau selalu membawa jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pak. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Balik lagi bareng Betty Bituman Pro 2 di Sepeda. Dan ini saat aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu teman Pro 2. Tadi pagi ada battle antara Shawn Mendes, Charlie Puth featuring dengan versus dengan Bad Bunny. Dari polling yang masuk ini sepertinya lagi pada mau dengerin Charlie Puth. Kalau gitu tiga lagu dari Charlie Puth dengan Left and Right, Changes dan That's Not How This Works. Here we go.

0: 101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hey, tiba-tiba dongol satu suara.
0: Seneng banget.
1: Hey, seneng banget asli. Karena pagi-pagi biasanya gue sarapan ya. Sarapannya sambil dengerin Pro 2 FM. Asik. Tapi sekarang gue sarapannya barengan sama teman Pro 2.
0: Iya betul. Jadi di tengah-tengah kita di tengah-tengah nggak tuh kayak serius banget ya, bareng sama BTB ada Fitri Dianti.
1: Yeay, suara-suara siang menggelegar di pagi hari.
0: Betul ya, ini pasti langsung heboh gitu kan kalau kamu lagi di mobil. Loh kok tadi suaranya cuma cowok gitu kan, ini ada yang luar biasa di pagi hari ini. Nah, pagi ini biasanya selain ngopi gitu ya, kalau temen yang ngopi tuh baca buku juga, iya nggak sih?
1: Oh iya, tapi itu kayaknya udah kayak semacam ritual yang mungkin bisa jadi udah kita tinggalin ya sih?
0: Iya jujur, ya udah kan? Lama banget ya.
1: Paling kita kalau ngopi ke kafe sambil pegang handphone.
0: Iya.
1: Buku kayaknya udah jarang.
0: Udah jarang banget.
1: Atau kita pegang laptop tapi ya itu nugas gitu tuh. Iya kan?
0: Benar. Dan gak tahu kenapa sekarang rasanya banyak banget berita-berita yang cukup berat ya Fitri ya.
1: Setuju.
0: Iya kan?
1: Asli.
0: Kayak scroll dikit beritanya berat gitu.
1: Iya.
0: Scroll dikit beritanya luar biasa.
1: Iya bener
0: gitu.
1: Tapi jujur ya, beberapa hari terakhir ini karena kan emang mungkin Indonesia lagi
0: wah banget nih gitu kan.
1: Iya, jadi gue tuh sekalinya scroll dapet informasi ini kok bad news ya. Scroll lagi bad news lagi, scroll lagi.
0: Percuma gue baca.
1: Udah tahu gue ini beritanya gitu
0: kan. Nah, Fit, jadi sebenarnya salah satu cara gitu kan ya, ada salah satu cara untuk kita rehat sejenak lah dari
1: apa
0: berbagai
1: tuh
0: informasi yang cukup

0: 2000 something lah ya.
1: Di bawah 2019 deh kayaknya.
0: Di bawah 2019. Ini udah
1: sekarang udah, tuh
0: udah 7 tahun lah ya. 7 tahun yang lalu.
1: Iya. 7 tahun yang lalu.
0: Tapi kangen enggak sama, karena kan ketika kita baca buku, kita merasakan banyak hal gitu ya, kita bisa.
1: Ini fiksi kan, bukan dongeng anak
0: bukan,
1: kan.
0: Bukan. Kalau dongeng anak kayaknya udah tiap hari ya dibacain ya.
1: Kalau fiksi beneran 2019 2018-an. Kalau dongeng anak masih baca, masih baca ya kalau malam ya.
0: Tapi jujur kalau gue sih ngerasa gue tuh kangen dengan situasi di mana baca buku fiksi itu yang bikin kita semangat aja gitu, Fit.
1: Novel,
0: apalagi novel-novel romance gitu kan, novel-novel yang lucu-lucu gitu.
1: Tapi serius, kamu sering baca buku fiksi, novel fiksi?
0: Enggak sering sih, tapi frekuensinya sedikit aja gitu. Kayak belakangan sempat baca Agensi Rumah Tangga yang mana difilmin. Agak telat sih sebenarnya, tapi itu jadi fresh aja ke diri kita gitu loh. Kalau Fitri
1: apa
0: terakhir kali? Tadi aja tahunnya udah lupa gitu ya.
1: Apalagi bukunya. Kalau enggak salah terakhir itu bukunya Terelie, tapi lupa judulnya gue.
0: Oh, best lagi Terelie ya?
1: Iya, banyak banget kan lagu-lagu.
0: Banget.
1: Lagu-lagu lagi buku.
0: Bukunya. Buku. Nah, sebenarnya dengan baca buku, katanya sih bisa bikin kita sedikit beristirahat lah ya dari informasi-informasi yang berat ini.
1: Oh, jadi kayak peralihan gitu ya?
0: Peralihan.
1: Biar kita otak kita tuh nggak capek. Oh, I see.
0: Tapi emang iya.
1: Emang iya?
0: Kita bakal bahas setelah ini ya, Fitri ya. Jadi buat kamu juga teman Pro 2, aku juga mau nanya, kalau kamu kapan terakhir kali baca buku fiksi? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Balik lagi bareng PTB teman Pro 2 di Spada. Yes, masih bareng PTB dan juga
1: Fitri.
0: Yehey, kita masih bahas nih karena berbagai informasi yang masuk gitu ya, kadang bikin kita jadi kelelahan secara emosional gitu.
1: Betul, betul banget.
0: Jadi susah berpikir, jadi susah jadi untuk empati, ya enggak sih?
1: Nah ini nih, jadi susah empati. Kadang mungkin karena kita itu terlalu fokus dengan hidup kita sendiri ya. Jadi entah itu karir, entah itu sekolah, entah itu prestasi, apapun itu, entah itu branding diri sendiri, lebih fokus ke situ ya. Jadi sampai-sampai kita tuh lupa dengan yang namanya empati atau bahkan simpati. Setuju nggak? Meskipun setuju. Mungkin kalau sekarang tuh misal kita donasi apa gitu itu pasti banyak banget yang gabung, pasti banyak banget yang donate gitu kan, donasi. Tapi di sisi lain kadang-kadang hal-hal sederhana di sekitar kita tuh kita kayak
0: kelewat aja
1: bener banget. Nah kadang-kadang tuh mikir apa karena terlalu banyak tugas di sekolah.
0: Mungkin ya, jadi ngerasa kayaknya akhirnya hatinya beku hatinya beku.
1: Enggak ada maksudnya. Harus dimasukin oven, microwave,
0: biar mencair. Iya, tapi emang kadang gue juga ngerasa karena terlalu banyak activity yang dilakukan gitu ya. Dan heavy activity, beneran berat gitu kan aktivitasnya. Kadang ngerasa kayak kita udah capek aja gitu. Boro-boro untuk empati sama orang lain.
1: Iya
0: kan, buat diri kita sendiri aja kadang, udahlah capek gitu ya gak sih? Gak salah yang sama gak sih? Nah ternyata memang kalau kita baca buku-buku fiksi gitu kan, itu bisa membantu kita untuk berimajinasi luas, Lovit.
1: Setuju sih. Dulu tuh zaman aku suka banget baca novel itu SMP SMA ya, gitu nggak sih? Kamu juga gitu?
0: Iya sama.
1: Jadi pas zaman-zaman itu tuh kayak kalau gue lagi stres sama PR ya,
0: jaman
1: dulu
0: PR.
1: Jaman dulu masih ada PR kan?
0: Masih. Sekarang juga PR nggak sih sebutannya?
1: Emang masih ada.
0: Emang ada PR pakai di rumah kan? Bukan homework kan? Ada
1: berbagai. Jadi apa? Aku tuh salah satu hiburannya adalah ke perpus pinjam buku. Bukunya itu yang tin lit banget. Tin lit banget, tau kan? Tin lit banget itu kalau kalau di TV tuh berasa kayak lo nonton FTV kali ya, atau nonton drama Cina.
0: Bener. Yang sebenarnya kayak kita udah tahu sih jalan ceritanya.
1: Nah, receh tapi itu tuh kayak hiburan dan justru itu tuh apa ya, bisa ngebawa kita tuh ke imajinasi yang
0: yang luar biasa.
1: Yang luar biasa.
0: Tapi Fitri kangen nggak ketika masa-masa minjem buku di perpus? Karena ada yang unik sebenarnya ketika minjem buku di perpus itu.
1: Yang paling gue kangenin kayaknya apa ya? Gue tuh pernah ini fakta banget ya, zaman kuliah dan zaman SMA, karena gue tuh suka banget buku itu ya. Jadi satu buku itu sampai-sampai aku itu minjem itu berkali-kali, tapi kan itu kan ada batasannya.
0: Betul.
1: Jadi maksimal 3 kali minjem ya, 3 kali perpanjangan kalau nggak salah. Nah kalau di kampus itu kan bukunya banyak tuh, misalnya buku judulnya A, penulisnya juga A. Jadi buku itu aku balikin, aku ngambil buku lagi yang itu juga, tapi yang beda.
0: Yang beda.
1: Kan banyak kan stoknya. Jadi aku ambil buku itu, aku pinjam lagi, perpanjang lagi. Sampai-sampai mungkin kalau orang ngelihatnya itu kayak bukunya Fitri, padahal bukan.
0: Padahal bukan
1: gitu bukunya kan. Bukunya perpus.
0: Iya, siapa tahu ada orang juga mau minjem buku yang sama tapi minder gitu kan. Perasaan Fitri bawa buku itu mulu gitu, gue enggak kebagian gitu kan. Karena biasanya kalau di perpus bukunya kan sangat amat terbatas ya Fit ya. Cuma satu gitu kan. Syukur-syukur ada dua atau tiga gitu. Dan kalaupun ada itu pasti rebutan gitu kan.
1: Iya, benar. Nah, itu tiga kalau enggak salah. Jadi aku tuh enggak ngembaliin buku yang gue pinjem dulu. Aku pastiin dulu buku yang lainnya itu ada. Buku yang itu juga, edisi yang itu juga. Bener. Jadi aku ambil buku itu, ini aku kembaliin, terus buku yang baru aku tulis lagi, gitu aja terus sampai aku lulus semester. serius sampai lulus semester berapa? 7 kalau nggak salah.
0: 7. Wah luar biasa ya, lama banget ya, 3,5 tahun ya, gitu. Iya tapi memang kalau kita ngomongin buku-buku fiksi gitu ya, apalagi di masa-masa kita dulu nggak ketuaan ya kalau kita ngomong dulu ya, maksudnya kalau lagi kuliah atau sekolah gitu kan, emang lagi seneng-senengnya baca buku gitu. Nah kalau kita baca buku fiksi tadi kan ya, memang bisa mendorong kita untuk berimajinasi dengan segala hal gitu.
1: Nah ini kalau ngobrolin soal imajinasi ya, apa yang pernah lo imajinasiin pas lo baca buku?
0: pas fiksi. Baca buku fiksi ya. Pas baca buku fiksi waktu itu ada 5 cm. Nah kan, 5 cm kan cukup hype tuh sebelum ada filmnya gitu kan. Dan gue tuh ngebayangin gue adalah bagian dari mereka. Gitu.
1: Oh,
0: gue ada di tengah-tengah mereka pengennya.
1: Pengennya.
0: Pengennya.
1: Tapi ini enggak kesampaian enggak?
0: Enggak sih, belum.
1: Hikingnya belum.
0: Ya. Hikingnya udahlah yang tipis-tipis, tapi belum ke Mahameru-nya gitu.
1: Oh,
0: ke gunungnya belum.
1: Tapi kayaknya itu masuk wishlist ya?
0: Iya, termasuk wishlist juga. Dan justru dengan buku-buku fiksi itu ngedorong kita kayak pengen deh gitu kan.
1: Iya sih, setuju gitu. Kita jadinya meskipun itu mungkin belum pernah terbayangkan oleh kita, tapi gara-gara kita baca buku fiksi, kita tuh jadi kayak
0: iya,
1: gue mau deh kayak gitu.
0: Bener,
1: gitu. Iya,
0: makin
1: gak sih?
0: Mendalami gitu kan.
1: Nah, kalau gue tuh baca buku Habibur Rahman Al-Sirazi, Zaman-zaman Ayat-Ayat Cinta.
0: Oke.
1: Kalau gak salah itu, jadi aku baca bukunya itu berbarengan rilis filmnya.
0: Filmnya, berarti sambil baca buku sambil desipasi. Aduh, tahu banget lagi gue ya.
1: Gue sambil nyanyi.
0: Sambil nyanyi.
1: Ada backsoundnya.
0: Terus.
1: Jadi, gara-gara baca buku Habibur Rahman Al-Sirazi, gue langsung kepikiran pengen kuliah di Kairo.
0: Wow.
1: Kayaknya enak banget dia. Terus ngebayangin kota Alexandria ya kan.
0: Seperti apa gitu kan.
1: Terus kayaknya enak banget ya sebagai warga negara Indonesia kalau kita kuliah di sana tuh kayak lingkungannya tuh cocok gitu loh dengan kita gitu ya. Ya udah gitu aja.
0: Tapi yang unik biasanya kalau dari novel-novel fiksi gitu kan ya, ceritanya kadang ngalor ngidul gitu ya. Menurut lo cerita apa yang biasanya gak ketebak tapi lucu aja gitu di novel-novel fiksi?
1: Aduh, gak ketebak tapi lucu aja, gak pernah lucu sih sebenarnya. Lebih ke romance.
0: Iya, misalnya kalau kita bahas romance gitu kan, kayak drama-drama Cina sekarang lah, kalau dulu tuh dibentuknya novel fiksi gitu.
1: Iya sih, bener.
0: Misalnya
1: zaman dulu tuh pernah aku baca buku fiksi itu tuh receh banget ya, teen lit juga. Jadi si cewek itu kayak cewek-cewek burik gitu loh. Di ceritanya.
0: Kan fiksi ya.
1: Jadi dia itu suka sama cowok yang bukan dia suka sih, dia tuh ketemu sama cowok yang tampan, sama-sama anak orang kaya ya, tapi yang satu burik yang satu tampan gitu tuh. Jadi ya
0: Beauty and the Beast ya konsepnya ya, cuma kebalik.
1: Ini benar-benar kayak drama Cina yang receh itu. Jadi intinya dia tuh suka sama si cowok ini, ujung-ujungnya dia ya jadi.
0: Tapi itu bisa ngebantu gak sih?
1: Buat?
0: Justru, iya maksudnya buat kita-kita yang baca misalkan gitu ya, untuk menggapai cinta sejatinya itu.
1: Iya, bisa jadi.
0: Ya kan? Karena dari apa?
1: Dan bedanya kalau kita nonton film Korea, drama Korea atau juga drama Cina dengan kita baca buku, itu kayaknya kalau drama Korea sama drama Cina itu kan kita jadi edik ya. Apalagi kalau kita pemainnya itu beneran orang ya, bukan AI ya. Kan sekarang tuh banyak banget drama AI ya.
0: Iya lagi, aduh, mana di TikTok isinya AI semua lagi kan.
1: Nah, itu tuh kita tuh jadi edik buat nyari si profil
0: aktornya.
1: Jadi kayak, "Oh, ini cowok gue." Aduh, kayak iya capek lagi gitu loh. Aku sebagai cewek juga, aduh, emang maksudnya gini ya. Oke lah, gue mungkin bisa jadi kayak teman-teman yang lain kayak, wah, ngefans banget sama si cowok ini tuh, ganteng banget, gue kejar nih sampai profilnya gitu kan. Tapi lama-lama tuh udah sih,
0: cukup lah ya gitu kan, halu aja gitu kan.
1: Tapi kalau novel kan kita nggak bisa halu kan, maksudnya nggak bisa halu sampai di apa sih, actionnya itu nggak sampai kebangetan itu, cukup halu yang ada di sekitar lo aja. Jadi kalau misalnya di novel itu yang ganteng itu si A, yang lo kan bisa aja lo suka sama si A tapi di sekolah aja gitu tuh.
0: Iya, tinggal menerapkan imagine itu, fiksi itu kayak ketika mendekati seseorang seperti apa gitu kan.
1: bisa dicoba kan.
0: Tapi kalau karena memang kalau secara biologis gitu ya Fit ya, otak kita tuh emang nggak bisa ngebedain gitu kan mana pengalaman fiksi dan juga kenyataan dengan cara yang mungkin kita bisa bayangkan gitu. Kadang-kadang kita suka bingung sendirinya gitu kan.
1: Oh, I see. Jadi
0: gitu.
1: Jadi better gimana?
0: Better gimana? Ya sebenarnya tadi itu caranya, ketika lo menerima informasi-informasi atau berita-berita atau baca novel fiksi gitu kan ya, lo bisa menerapkan. Kalau gue sih ya, gue menerapkan gitu. Kayak
1: apa contohnya?
0: Sempat baca novel cinta gitu kan, gimana cara cowok untuk deketin cewek.
1: Sesimpel
0: itu. Nah, selesai baca itu, akhirnya gue catat.
1: Seriusan?
0: Gue catat beberapa poin gitu kan, kayak ya walaupun gak work semua, tapi at least bisa bisa ngasih pandangan gimana gue berimajinasi dan gue bisa melakukan itu di kehidupan nyata.
1: Dan berhasil.
0: Iya, ya, alhamdulillah berhasil walaupun.
1: Dapat dong berarti si ceweknya.
0: Berhasil dapat.
1: Hebat.
0: Gitu. Tapi kalau teman berdua kira-kira ada gak nih novel yang memang disukai gitu ya, novel yang sempat dibaca, novel fiksi, terus bisa dilakukan di kehidupan nyata juga. Kalau ada,
1: kira-kira apa?
0: Kira-kira apa? Boleh juga ya di-share ya di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_produabantan.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantai yang indah jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Pro 2 bareng BTB dan juga Fitri Rianti balik lagi.
1: Hey. Yes.
0: Dan kita masih bahas tentang novel-novel fiksi ya teman Pro 2 ya. Dan ini sudah beberapa masuk nih di WhatsApp kita ya Fitri ya.
1: Yap, benar banget. Ini ada namanya Ria. Katanya dia gitu. Katanya gini, aku emang mulai jenuh banget kak baca non-fiksi. Justru sekarang tuh lagi balik lagi baca buku-buku fiksi seperti zaman sekolah dulu.
0: Okay.
1: Salah satunya karya penulis favorit aku, Agatha Christie. Agatha Christie itu kan bukannya dia aktris ya?
0: Aku juga ngiranya aktris yang lagi
1: apa aktif. Kita aja yang ini ya, Cooper ya? Cupu deh. Kita.
0: Coba ya, kita
1: buku dari Agatha Christie.
0: Agatha Christie.
1: Yes,
0: ini lagi dan lagi pengetahuan tentang bukunya ya.
1: Kurang banget.
0: Kurang banget nih. Oke. Dan ini ada lagi nih.
1: Banyak loh bukunya.
0: Banyak. Oh banyak, Agatha Christie.
1: Ada 66 novel detektif, 14 kumpulan cerita pendek. Tapi siapakah dia? Coba let's see, orangnya kayaknya bukan aktris. Iya bukan.
0: Bukan aktris. Oh karena dari luar negeri.
1: Dari luar.
0: Ya, mungkin kita ini ngeles aja sih sebenarnya. Iya kan?
1: Ini dasar ya. Ya kita ngeles aja, ngeles kalau nggak tahu ya biar gak kelihatan.
0: Padahal mah kalau suka baca buku pasti tahu gitu kan. Terus ada juga nih fit dari
1: siapa tuh?
0: Nindi katanya. Dimana katanya kalau Nindi tuh beberapa kali sempat ngerasa insecure gitu kalau baca buku fiksi di tempat umum.
1: Okay.
0: Karena sekarang itu orang-orang baca bukunya tuh buku yang serius-serius gitu, kayak buku-buku yang fokusnya ke self improvement atau bicara tentang bisnis gitu-gitu. Yang mana nggak ada fiksi-fiksinya dan dari bahasan kita gitu kan, jadi makin senang untuk membaca buku-buku fiksi lagi katanya.
1: Tapi emang ya, kenapa akhir-akhir ini teman-teman kita pun, aku pun juga gitu sih. Jadi kayak kita tuh lebih suka baca buku yang berbau psikologi, kesehatan mental, seputar. Aku pernah baca buku covernya doang.
0: Kenapa tuh? Karena udah ngerasa gitu.
1: Enggak sih, menarik sebenarnya. Jadi udah dibeli,
0: okay.
1: Masuk lagi di lemari. Belum sempat dibaca.
0: Belum sempat disentuh.
1: Belum gitu sempat kan, disentuh.
0: Okay.
1: Judulnya itu Berani Untuk Tidak Disukai. Itu keren sih.
0: Itu keren ya.
1: Keren. Itu bukan fiksi tapi ngajarin kita. Aku baca sinopsisnya ya. Jadi itu tuh ngajarin kita biar kita tuh berani gak disukain sama orang lain. Karena kadang-kadang tuh kita kayak people pleaser gitu gak sih? Jadi kayak pengennya dianggap di lingkungan tertentu ya kan, pengennya harus dianggap ada,
0: padahal harus ngikutin standar orang lain.
1: Nah, gitu kan. Padahal nggak punya temen pun nggak masalah, ya kan? Toh ada ChatGPT loh. Ya bisa siapa diajak tuh curhat.
0: Bener, kelakuan gitu sekarang kan saking nggak ada temen ngobrolnya ke ChatGPT gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau gue juga sama Fit, gue
1: apa
0: juga kalau tadi seni apa tadi nggak dianggap gitu ya. Kalau gue juga ada Let Them. Ini ala-ala buku luar sebenarnya.
1: I see.
0: Let Them itu juga belum kesentuh. Jadi intinya
1: udah dibeli
0: belum kesentuh juga. Tapi seru itu, maksudnya sinopsisnya tuh kayak biarin aja orang lain mau mandang kita kayak gimana gitu kan. Mau dia mandang kita apa kek gitu kan ya. Tapi ya kita adalah diri kita sendiri gitu loh. Gitu.
1: Apakah sikap-sikap dari para Gen Z itu terbentuk gara-gara baca buku kayak gitu?
0: Mungkin ya.
1: Karena kita terlalu banyak imajinasi ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Mungkin bisa juga kayak gitu.
1: Jadi kayak ya udah sih gitu kayak lo tuh kerjanya belum kelar lo. Ya udah sih kan gue udah waktunya pulang.
0: Sebenarnya, aduh, sangat amat menohok sekali teman berdua ya. Sebenarnya kalau menurut gue Fit ya, kenapa akhirnya Gen Z punya sikap-sikap atau perilaku seperti itu? Karena aware akan mental illness itu sendiri.
1: Oh iya iya iya.
0: Lihat ini kan beberapa tahun kebelakangan semenjak COVID itu mental illness tuh lagi gede-gedenya gitu kan. Akhirnya yang salah di kita adalah Gen Z itu, kita kan nggak boleh untuk mendiagnose diri kita seperti apa.
1: Okay.
0: Ya kan, kadang Gen Z tuh pengen dianggap kalau punya apa ya, kesehatan mentalnya juga keganggu gitu kadang-kadang. Kayak gue gak mau begini, gue gak mau begitu. Gak sih, ya
1: yeah,
0: kan?
1: Yeah.
0: Jadi akhirnya karena self-diagnose itu kebentuklah pola pikir atau sikap yang seperti itu menurut gue ya.
1: Setuju sih, karena sekarang dari zaman COVID emang ya, dari zaman COVID sampai sekarang tuh yang berhubungan dengan kesehatan mental itu lagi naik daun.
0: Benar.
1: Tahu nggak yang paling diuntungkan siapa?
0: Siapa?
1: Penulisnya.
0: iyalah. Padahal mungkin penulisnya juga nggak bakal mikir ini bakal naik gitu kan ya.
1: Iya. Ya, ternyata gimana? Karena buku-buku yang gue baca pun itu juga sebenarnya terbitan lama sih, tapi sekarang naik lagi gitu. Bener, kan jadi bener. dibeli lagi.
0: Iya lagi ya.
1: Apa kita berubah aja ya, jadi penulis aja kali. Bener, ya
0: kayaknya menguntungkan juga. Menguntungkan juga kan.
1: Menguntungkan juga.
0: Tapi kita balik ke topik lagi nih.
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Kalau tadi karena berbagai macam informasi gitu kan ya. Tadi dengan kita mulai aware dengan kesehatan mental gitu kan. Dan juga lately yang lagi rame adalah mindfulness gitu kan. Gimana cara kita untuk tetap apa ya, seneng atau peduli sama diri kita sendiri gitu kan. Dan menurut gue salah satunya adalah dengan membaca buku fiksi. Tapi ada cara lain yang lebih mudah.
1: Apa tuh? Aduh, bikin gue penasaran, iya kan? Asli.
0: Karena kita bahas imajinasi gitu kan. Uh-huh. Nah, kalau kamu lagi dengerin radio kita teman berdua, ini hot sale banget nih. Gitu.
1: Jadi kalau misalnya lo imajinasinya pakai buku, mungkin lo harus punya waktu, punya space gitu ya, yeah, buat baca buku.
0: Benar.
1: Tapi kalau kamu pengen simple biar bisa berimajinasi.
0: Betul.
1: Contohnya gini, mengimajinasikan suaranya BT. Oh, kayaknya yeah, BT ini orangnya
0: kayak
1: ganteng.
0: Afgan.
1: Oh.
0: Self-frame.
1: Nanti lo bakalan ngebayangin itu, jadi tuh bakalan terlatih.
0: Itu lagi.
1: Makanya dengerin kita aja.
0: Iya, dengerin kita selalu ya. Di energi digitalnya gak apa-apa gitu ya. Kalau Gen Z gak ada radio konvensional gitu kan. Coba lo bayangin gitu kan, Fitri ini sebagai apa gitu kan.
1: Nah, mungkin dia secantik Maudy Ayunda misalnya.
0: Boleh gitu kan. Jadi salah satu caranya adalah, apalagi kalau Prodo FM Banten, konten-kontennya kan sangat amat luar biasa nih gitu.
1: Yoi. Nah, biar lebih imajinasinya lebih talk chair gitu ya. Lebih lagi. Kayaknya enak banget kalau kita dengerin lagu deh.
0: Benar.
1: Lagu apa sih yang bakal
0: lagu
1: bikin kamu berimajinasi?
0: Yang bikin kamu berimajinasi. Sebentar ya, ini langsung ditembak aja.
1: Gue agak takut sih.
0: Apa-apa, kita cari ya lagu apa, Fit, yang bikin berimajinasi. Aduh, bantu dong, jangan ada gap nih. Kenapa saya ngomong sendiri ya, sebentar saya.
1: Sebenarnya ada sih yang bakal bikin kamu berimajinasi. Cuman agak-agak takut gue karena pagi, ini masih pagi cuy.
0: Oke,
1: okay,
0: jangan ya, gak
1: lagu,
0: ya.
1: Lagu-lagu Korea, lagu Korea kan itu. Terus lagi hits banget, di Spotify juga lagi naik, di Apple Music juga lagi naik.
0: Aduh, boleh kali ya.
1: Boleh kali ya, yuk langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia
0: Cat Saya dengan Animal. Salah jelas bentar dong.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kita sudah masuk di TikTok to Deep Talk teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal bahas moderasi beragama. Kira-kira rumah ibadah di Indonesia mana saja yang berdampingan ya teman Pro 2, dan apa saja yang mereka lakukan gitu kan ya. Yang pertama ini datang dari Nusa Dua di Pulau Bali teman Pro 2. Ini ada Kompleks Puja Mandala yang diresmikan sejak tahun 1997, di mana Puja Mandala ini menampung 5 rumah ibadah berbeda dalam satu kawasan. Dan sejak awal perancangan, tidak ada satupun bangunan rumah ibadah yang dibuat mendominasi, di mana dengan luas lahan dan juga tinggi bangunan yang dibuat relatif setara supaya enggak munculin kesan paling oke lah gitu ya antar golongan. Dan kelimanya berbagi area parkir yang sama luasnya. Kalau dari aksi-aksi toleransi antar umat beragama gitu ya di Kompleks Puja Mandala ini, kayak ketika awal bulan suci Ramadan atau sholat tarawih jatuh bertepatan dengan hari raya Nyepi umat Hindu, di mana pengurus masjid dan juga umat muslim sepakat untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing demi menghormati kesunyian Nyepi. Selain itu, para pemimpin dan juga pengurus dari 5 tempat ibadah ini tergabung dalam paguyuban khusus. Jadi setiap kali ada jadwal ibadah yang berpotensi berbenturan, misalnya hari Jumat berdekatan dengan upacara hari raya lain, mereka ini saling bertukar informasi via grup WA gitu ya, dan merumuskan solusi bersama. Dan bahkan ketika perayaan hari-hari besar gitu ya, ketika hari raya Natal, Nyepi, atau Idul Fitri, pengamanan tidak hanya melibatkan TNI Polri aja loh, tapi juga melibatkan pecalang, yaitu petugas keamanan adat Bali yang bekerja sama secara aktif di lapangan. Tapi jangan kemana-mana teman berdua, karena setelah ini aku bakal berikan lagi beberapa moderasi beragama lainnya yang ada di Indonesia gitu ya. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepeda TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masih bahas moderasi beragama yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita bergeser ke Surabaya. Lebih tepatnya di daerah Wiyung Teman Pro 2 ada kompleks perumahan Royal Residence. Di mana kompleks ini tuh selesai dibangun semuanya pada tahun 2018 dan menjadi salah satu potret kerukunan terlengkap karena menyediakan 6 rumah ibadah yang berdiri sejajar. Dan keunikan utama dari kawasan ini adalah sama sekali tidak ada pagar pembatas antar bangunan tempat ibadah dan juga jarak antar rumah ibadah hanya sekitar 2 meter sehingga pekarangannya menyatu dan terbuka bagi siapa saja. Bangunan ini juga didirikan dari hasil patungan warga yang resah katanya karena jarak rumah ibadah yang sangat amat jauh. Dan untuk meminimalkan potensi gangguan suara, Masjid Muhajirin di kompleks ini sengaja dibangun tanpa beduk besar di luar dan juga gereja di sebelahnya dibangun tanpa lonceng gantung di atas menara. Dan untuk panggilan ibadah tetap berjalan khidmat melalui pengaturan radio internal atau audio internal yang saling menghormati. Selain itu juga kerukunan diatur secara kelembagaan lewat FKRI Royal Residence di mana pengurus dari 6 agama rutin bertemu untuk menyinkronkan jadwal peribadatan mingguan ataupun tahunan supaya tidak terjadi penumpukan kapasitas parkir dan juga konflik akan waktu. I'm limited. Not with your eyes, with theirs.

0: back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di pada TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masih bahas tentang moderasi beragama. Dan ini sangat amat ikonik karena berada di Jakarta. Dan sampai dibuat terowongan atau jembatan penghubung antara kedua rumah ibadah ini, yaitu Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral di Jakarta Pusat, di mana dua rumah ibadah terbesar dan juga bersejarah di Indonesia ini tuh berdiri berhadapan langsung di pusat ibu kota Jakarta. Dan hubungan keduanya kini semakin erat dengan kehadiran terowongan silaturahmi bahwa tanah yang menghubungkan basement kedua bangunan. Selain itu, saat merancang Masjid Istiqlal, Presiden Soekarno sengaja memilih lokasi yang berseberangan dengan Gereja Katedral Jakarta untuk menunjukkan harmoni beragama kepada dunia. Dan menariknya, arsitek yang memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban, seorang penganut Kristen Protestan. Dan ada beberapa aksi-aksi nyata Teman Pro 2 untuk toleransi, di mana ketika umat muslim merayakan Idul Fitri, Gereja Katedral membuka halaman dan juga fasilitasnya untuk area parkir jemaah masjid. Dan sebaliknya, saat perayaan Natal dan juga Paskah, Istiqlal menyediakan area parkir luas di dalam basementnya yang mampu untuk menampung kendaraan jemaah dari gereja. Dan juga jika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Minggu, pihak Gereja Katedral secara sukarela menggeser atau memundurkan jam ibadah misa pagi mereka. Langkah ini diambil agar tidak berbenturan dengan arus jemaah yang hendak melaksanakan sholat Id.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Pertanian mencatat produksi cabai merah besar pada September 2026 mencapai sekitar 106 ribu ton. Produksi tersebut terutama terkonsentrasi di Pulau Sumatera dan juga Jawa.

Informasi lainnya, teman Pro 2, gelaran ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards 2026 menghadirkan 4 kategori baru meliputi musik etno, lagu pesta musik timur, hip hop hingga hip dude.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 tim bulu tangkis putri Indonesia fokus menghadapi perempat final Asian Games 2026 melawan Taiwan. Pertandingan tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari ini Selasa 22 September 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang aja, tapi kamu masih ditemenin sama BTB. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist nih. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu di siang hari ini teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi kangen banget sama someone tapi gengsi untuk mengutarakannya, kalau gitu pas lagunya dari Fiersa Busari dengan Celengan Rindu.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Rahman. Rahman pengen dengerin Dua Lipa dengan Training Season. Another one datang dari Tika. Tika pengen dengerin Rimar dengan Idea of You. Dan selain itu ada juga dari Dimas. Dimas pengen dengerin Farel Hilal dengan Keliling. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

to mainstream, say no more. Welcome to Bistrik Domestik, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Bistrik Domestik.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.
1: Santailah.

Satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 50 menit siang hari ini. Dan sudah masuk lagi nih untuk request dari 081289 dari Ruli, katanya mau dengerin lagu Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Berarti lagi melewati masa-masa yang luar biasa berdua gitu ya. Emang cocoknya gitu sih teman Pro 2. Selain itu ada juga dari TB pengen dengerin Afgan dengan Langit Merah Muda katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada Nugroho pengen dengerin Ardito Pramono dengan Nobody. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Back again with BTB teman pro juga di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Agung. Agung pengen dengerin Naikila dengan MMG, Main-Main Gua. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Jonas Brothers dengan I Can Lose. And another one datang dari Firda. Firda pengen dengerin El Putra Saira featuring dengan Lea Prince dengan Suara Hati Seorang Kekasih. Dan buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 di siang hari ini. Rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu kita mulai dengan Naikilah Main-Main Gue.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut deh karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Back again with BTV Teman Pro 2 di Santai Siang dan informasi terup to date untuk kamu mungkin yang sudah nonton Resident Evil, di mana sutradara Zack Cregger resmi mencetak rekor baru dalam sejarah 24 tahun waralaba Resident Evil, di mana film reboot garapannya sukses meraup pendapatan fantastis yaitu $60 juta pada pekan perdana penayangannya di bioskop Amerika Utara. Capaian perolehan tiket yang setara Rp1,06 triliun ini melampaui jauh proyeksi awal industri yang memperkirakan hanya di angka $40 juta hingga $50 juta. Dan angka ini otomatis menumbangkan rekor Resident Evil Afterlife di tahun 2010 yang sebelumnya memegang debut tertinggi waralaba lewat raihan $26 juta. Dan ini juga ditambah dengan pemasukan dari pasar internasional sebesar $48,3 juta. Film bernilai produksi $75 juta dari Sony ini berhasil mengantongi total $108,3 juta secara global di akhir pekan pertamanya. Buat kamu teman Pro 2, kira-kira sudah nonton Resident Evil belum? Karena ini seru banget kalau aku lihat dari trailernya ya. Karena aku juga kepo banget teman Pro 2 ya. Dan untuk menemani siang hari kamu teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hits List sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Back again with BTB Teman Pro 2 dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Santai Siang. Dan datang dari Nindya. Nindya pengen dengerin NPDA dengan Sempurnanya Aku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Regi pengen dengerin Lisa dengan Sawadika. And another one datang dari Gilang pengen dengerin Hindia dengan Everything You Are. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih ada waktu 15 menit lagi nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hits List sampai dengan jam 12 nih ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Lisa dengan Sawadi kita malam berdua menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi di Satu Siang sama dengan Sore Ceria. Kalau begitu aku BDB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman berdua.

0: 101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, di santai siang ini bareng aku sama Sarah Genevi ya. Dan kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Pro 2 FM Benten, udah tahu di siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama mungkin ini bisa dibilang olahraga yang lagi hype banget ya teman Pro 2, Pilates. Jadi untuk kamu yang kepo-kepo gitu ya, mau ikutan nanya bisa juga, bisa WhatsApp di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Karena di siang hari ini aku udah bersama dengan owner Selaras Pilates ya, ada Kavina Alfiana teman Pro 2. Kita sapa dulu, selamat siang Kavina.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana?
1: RRI Pro Banten.
0: Sehat Kak?
1: Sehat-sehat alhamdulillah.
0: Dan ini ya Kavina, kan Pilates lagi hype banget nih ya.
1: Betul,
0: gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu nih, sebenarnya Pilates itu apa sih Kak?
1: Okay. Jadi sebenarnya Pilates ini adalah salah satu cabang olahraga yang sebenarnya fokus utamanya itu adalah untuk memperbaiki postur tubuh. Entah itu yang misal punya postur badan yang bungkuk, atau misal punya skoliosis, atau ada lordosis gitu. Jadi berbagai macam masalah postur itu bisa diperbaiki atau dibantu dengan Pilates gitu. Tapi selain itu juga ada banyak-banyak masalah tubuh lain gitu yang memang salah satu rehabilitasinya bisa dibantu dengan Pilates itu sendiri. Selain itu juga semakin kesini kan perkembangannya semakin banyak nih. Jadi Pilates juga ada banyak improve-nya lah.
0: Okay.
1: Jadi sekarang juga kita banyak fokus ke strength training juga. Jadi Pilatesnya dibantu dengan alat-alat tambahan, props tambahan lah, yang bisa meningkatkan endurance-nya gitu, seperti olahraga lain juga.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Dan emang lagi hype banget ya, banyak juga yang bikin-bikin konten gitu ya, awal-awal Pilates seperti apa gitu ya teman Pro 2. Dan ini jadi salah satu pilihan nih, karena sekarang banyak banget tren-tren hidup sehat. Ada yang tiba-tiba jadi nge-gym gitu ya, terus ikut yoga juga, Pilates juga.
1: Betul.
0: Nah Kavina sendiri nih ya kan udah punya studio Pilates nih, namanya Selaras Pilates.
1: Betul.
0: Ini emang sebelumnya Kavina sendiri udah terjun di dunia Pilates kah?
1: Iya, jadi pengalamannya ini ya berawal dari sebagai member juga ya awalnya. Jadi mengawali Pilates itu sebetulnya dari 2024 sebetulnya. Jadi waktu itu setelah melahirkan lah, awalnya memang kayak mau mencari kesibukan gitu. Setelah melahirkan sekitar 6 bulan waktu itu, jadi awalnya coba-coba karena Pilates ini memang lagi hype gitu. Jadi coba-cobalah. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu itu aku sering ambil private, mengetahui bahwa aku tuh ada kondisi khusus, medis gitu, namanya diastasis recti. Jadi itu tuh kayak kondisi dimana si otot perut itu melonggar setelah melahirkan, jadi dia tuh kayak gak kembali rapat gitu. Nah itu dari situlah, jadi waktu itu instrukturku banyak kasih aku gerakan yang fokusnya adalah untuk menguatkan otot perut gitu. Dan dari situ aku merasakan banget gitu manfaatnya. Selain juga memang membantu mobilitas aku sebagai ibu gitu. Dan juga karena tadinya bukan orang yang rajin olahraga, semenjak Pilates ini jadi kayak merasa kalau hidup tuh lebih sehat gitu. Dan mungkin dulu aku jarang olahraga karena rasanya olahraga tuh selalu yang keringetan, yang meningkatkan pacu jantung gitu. Mungkin dulu juga aku kurang explore lah ya, sampai akhirnya ketemu Pilates ini, olahraga yang low impact, terus juga walaupun gak keringetan tapi sebetulnya otot-otot kita tuh sangat bekerja gitu. Jadi sebenarnya sangat efektif banget gitu sih.
0: Oke, terus akhirnya kepikiran nih buka studio Pilates. Itu awalnya selain emang karena pengalaman pribadi juga, itu ada cerita lainnya gak sih Kak?
1: Okay. Jadi ya karena udah lumayan suka dengan Pilates itulah. Jadi karena dulu kayaknya intensitasnya aku seminggu tuh bisa 3-4 kali Pilates. Dan karena suka itu, jadi karena dulu melihat di Serang ini sebetulnya kayaknya marketnya besar banget ya gitu. Dan mungkin di Serang juga banyak orang yang pengen tahu tentang Pilates tapi mungkin sarananya belum banyak nih. Jadi tempatnya saat itu belum banyak. Jadi aku pikir, oh mungkin kita bisa nih coba gitu lihat gitu di Serang. Karena dari aku pribadi, karena aku merasakan manfaatnya yang cukup besar, menurutku mungkin ada banyak orang-orang yang juga punya masalah sama seperti aku gitu. Jadi akhirnya ya kita cobalah gitu, buka di Serang gitu.
0: Oke, dan kenapa namanya Selaras Pilates nih Kak?
1: Oke.
0: Ada sejarahnya Kak?
1: Nah jadi sebenarnya saat aku awal mau cari nama untuk studio Pilatesku itu, memang aku pengennya yang berasal dari bahasa Indonesia yang memang orang-orang nih udah tahu maknanya gitu. Jadi bukan kata-kata yang aku buat sendiri, misal dari singkatan atau segala macam. Memang aku carinya kata yang bahasa Indonesia gampang disebutkan dan orang-orang udah tahu, udah familiar. Nah kebetulan waktu itu lagi cari beberapa inspirasi, terus juga kayak ngelihat beberapa nama gitulah, ketemulah sama Selaras dan langsung suka banget karena merasa bahwa Selaras ini kayak berhubungan banget sama filosofinya Pilates. Jadi kan dalam kita bergerak, ketika kita bergerak tuh kita bukan cuma kayak bergerak aja gitu, tapi kita harus mengikuti instruksi dari coachnya, kayak bagaimana cara kita bergerak, apa yang harus dirasakan, maksudnya otot di bagian mana yang harus bekerja, terus juga apa namanya starting positionnya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar dengerin apa yang instrukturnya bilang. Selain itu juga kita harus mengatur nafas. Jadi setiap gerakan itu ada nafasnya, di mana kita harus inhale, di mana kita harus exhale gitu. Selain itu juga jadi merasanya bahwa dalam ketika kita melakukan Pilates itu pikiran, badan dan juga kayak pernafasan kita tuh harus selaras gitu. Okay. Dalam bergerak gitu. Jadi sebenarnya berasalnya sih dari situ, dari filosofi Pilatesnya itu sendiri, dan merasa karena kayak cocok aja nih gitu dan orang kayaknya udah familiar dengan kata selaras gitu.
0: Oke, okay, dan itu maknanya deep juga ya, masih berhubungan dengan Pilates.
1: Betul,
0: juga
1: betul.
0: Gitu ya, nomor dua, dan gampang diingat sih karena bahasa Indonesia.
1: Nah, betul betul.
0: Kalau karena bahasa Indonesia kan bahasa ibu kita gitu ya, jadi gampang keinget nama Ompro 2. Dan mungkin juga banyak yang bertanya-tanya, apalagi orang awam gitu ya, tentang yang cuma ngeliat dari konten-konten di TikTok lah, di Instagram lah. Sebenarnya Pilates sama yoga ini samakah atau berbeda sih Kak?
1: Sebetulnya iya betul, banyak orang yang tanya lah, maksudnya Pilates sama yoga nih sama gak sih? Sebetulnya secara konsepnya mungkin sama ya, terutama untuk Pilates itu ada yang kita juga berbasisnya di matras, jadi sama seperti yoga. Yoga juga kan kita bergeraknya di atas matras. Cuma memang untuk yoga itu biasanya pergerakannya dia lebih banyak untuk fleksibilitas, ada juga untuk strength, cuma dia biasanya pace-nya lebih slow gitu. Nah untuk Pilates sendiri, apalagi untuk sekarang kita banyaknya pakai props, jadi ada props tambahan. Nah selain itu juga untuk fungsinya, yaitu untuk Pilates sendiri itu kan memang dia khususnya untuk memperbaiki postur tubuh. Jadi untuk kegunaannya sendiri sebetulnya cukup berbeda, tapi memang ada beberapa gerakan yang agak mirip gitu. Jadi itu ada di yoga, ada juga di Pilates, tapi untuk peruntukannya sendiri sih sebetulnya berbeda gitu.
0: Oke, berarti emang sama tapi beda. Gimana ya? Sama tapi beda gitulah.
1: Mirip kan. Mungkin iya, apalagi kalau misal lihatnya mat Pilates itu kan kita juga di atas matras gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat sekilas itu sama lah gitu. Okay. Dan bahkan beberapa ada juga yang biasanya instruktur Pilates itu yang pakai pemanasan atau pendinginannya itu dari beberapa gerakan yoga gitu. Jadi kayak inspired gitu.
0: Oke. Okay.

0: apa roll up, tapi mungkin sekarang-sekarang kita tambah dengan ada rotate badan ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi gerakannya sih sangat-sangat bervariatif dan banyak banget dan beda-beda peruntukannya gitu.
1: Okay. Dan untuk seorang pemula nih, kalau mau nyoba belajar pilates gitu kan rasanya ada takut ya, kayaknya aku badannya gak fleksibel nih untuk ikut pilates. Nah itu mungkin ada gak sih, maksudnya apakah pemula ini untuk pilates harus fleksibel kah atau gimana nih kak?
0: Enggak sih, enggak harus fleksibel untuk memulai pilates. Kita maksudnya gerakannya itu bervariasi banget ya. Dan alat-alatnya juga sekarang kan alat pilates udah banyak banget. Jadi mulai ada yang berbasisnya dari matras, ada yang kita pakai reformer. Reformer itu alat yang paling populer yang biasanya kita lihat banyak di Instagram. Okay. Itu ya, dia bergeraknya ke depan dan ke belakang. Itu namanya reformer. Lalu juga ada tower pilates, lalu juga ada Cadillac, ada juga Wunda chair gitu. Nah, biasanya untuk pemula itu kita sarankannya untuk dia coba mulai dari mat pilates atau ke reformer. Nah, kenapa disarankan ke mat? Karena memang basicnya pilates itu ada di mat, dan resiko untuk dia cedera, entah itu terjatuh atau segala macam, itu sangat kecil karena dia cuma berdiri di atas matras aja, bukan di bed yang bergerak gitu. Karena biasanya kalau untuk pemula kan mungkin, apalagi kalau sebelumnya belum pernah olahraga, itu body awarenessnya belum ada gitu, karena dia belum pernah olahraga sebelumnya. Jadi sangat aman untuk dilakukan di atas matras. Tapi biasanya kita juga selain itu kita sarankan ke reformer. Nah, kalau di Selaras itu kita punya levelnya. Jadi ada kelas, kita punya kelas khusus untuk pemula namanya beginner. Jadi di kelas khusus pemula itu biasanya orang-orangnya ya itu yang baru pertama kali pilates atau sampai sekitar 5 kali lah. Jadi memang gerakannya juga disesuaikan dengan levelnya pemula yang benar-benar belum pernah cobain pilates. Nah itu jadi gerakannya masih yang cukup mudah untuk diikuti lah gitu.
1: Oke, emang banyak banget ya gerakan-gerakannya. Dan
0: iya,
1: biasanya kalau untuk pemula yang awal-awal ikut itu, nanti setelah nyobain gitu, badan bakal pegel-pegel gak sih kak? Karena nah, biasanya kayak gitu tuh, karena
0: iya,
1: kebiasa olahraga, pas sekalinya nyoba besoknya langsung kayak aduh sakit-sakit gitu.
0: Betul-betul, nah itu normal banget ya. Bukan hanya dalam pilates, tapi di olahraga lain pun pasti ketika pertama kali melakukan olahraga itu pasti itu akan ada. Itu namanya DOMS. Jadi dimana si otot itu dia kayak istilahnya kaget lah, karena sebelumnya belum pernah dilatih nih gitu. Tiba-tiba kok gue di gini-giniin ya gitu, gue ditarik-tarik ya, istilahnya kayak gitulah gitu. Jadi sebetulnya itu wajar banget. Dan biasanya DOMS itu gak dirasakannya after pilates langsung, tapi biasanya H+1. Terus biasanya itu bertahan sampai H+3 lah maksimal. Nah itu tuh sebetulnya hal yang normal banget. Jadi itu bentuk pembiasaan dari otot itu sendiri gitu. Jadi dia itu proses adaptasi dengan beban yang dikasih gitu kan. Dan saat DOMS itu bukan berarti kayak berarti gue gak cocok nih, atau kayak oh kayaknya gue harus berhenti nih gitu. Enggak kayak gitu. Memang gak disarankan juga untuk misal kayak ketika DOMS terus langsung mau pilates lagi. Nah itu juga gak boleh. Dengan intensitas yang terlalu banyak juga gak disarankan. Takutnya ototnya terlalu kaget jadi dia jatuhnya cedera gitu. Jadi memang harus dikasih jeda. Apalagi ketika awal-awal ya bagusnya seminggu sekali lah gitu. Jadi nanti ketika ototnya merasa udah sembuh, oke kita coba lagi next week gitu. Nanti seiring berjalannya waktu pasti DOMS itu akan berkurang. Karena otot juga sudah mulai terbiasa. Oh iya memang harus seperti ini gitu. Memang harus kayak gini. Jadi dia gak akan kaget lagi. Nah ketika DOMS juga sangat disarankan untuk banyak makan protein. Jadi protein ini sangat amat membantu untuk penyembuhan si otot itu gitu sih.
1: Oke, udah ikut olahraganya sehat, ternyata dari pola makan juga harus ikut.
0: Betul
1: ya, mendampingi sama pro 2. Jadi udah ngerasa, kan biasanya kalau udah nyoba sekali, aduh badan sakit-sakit, kayaknya besoknya gak lanjut deh karena takut sakit-sakit lagi.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Betul-betul.
1: Dan sebenarnya itu bagusnya setelah merasakan misalnya DOMS-nya H+1 udah mulai kerasa gitu, selain diimbangi sama makan protein gitu, itu apakah harus mungkin pakai koyo kah, dikompres kah, atau gimana tuh kak?
0: Sebetulnya enggak perlu sih ya, karena sebetulnya itu kan proses alami aja ya, memang seperti itu, kecuali memang sakitnya terus menerus, maksudnya yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, yang sampai nggak bisa ditahan. Nah itu menurutku lebih baik

0: diperiksa sih, karena kemungkinan kalau rasanya sudah seperti itu, sudah semengganggu itu, kemungkinan itu bukan DOMS, tapi mungkin itu adalah cedera otot gitu. Jadi mungkin karena saat bergerak pilates ada salah form badannya gitu, atau mungkin badannya belum kuat untuk menanggung beban segitunya gitu, jadi mungkin harus dikurangi atau segala macam gitu sih. Tapi seharusnya untuk DOM sendiri sih nggak sampai mengganggu sejauh itu sih, yang wajarnya.
1: Yang gitu. Wajarnya, kalau udah ngerasa nggak wajar langsung periksa ke dokter.
0: Ya, iya, sebaiknya diperiksakan, takutnya memang bukan DOMS gitu, tapi memang sudah cedera otot takutnya gitu.
1: Okay. Dan ini aku penasaran banget kan, kalau pilates hype banget nih di anak muda gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya yang bisa ikut pilates nih anak muda aja kah, atau mungkin orang tua juga bisa nih kak?
0: Semua orang bisa sih, semua orang, bahkan yang kayak umurnya udah 60 tahun itu pun bisa ikut pilates, apalagi misal ketika memang tubuhnya membutuhkan itu gitu, misal ada rekomendasi dari dokter gitu kan. Nah yang bukan boleh dan gak boleh sih, lebih ke membatasinya itu adalah kondisi medisnya. Semisal kayak biasanya kan mungkin kalau orang yang sudah lebih berumur itu entah dia mulai sudah ada pengapuran atau misal posturnya sudah mulai membungkuk. Nah itu ada beberapa gerakan yang kalau di pilates itu tidak disarankan lah. Jadi biasanya kalau untuk yang sudah berumur, kalau di selaras itu kita biasanya arahkannya cukup ke kelas reformer beginner aja. Jadi cukup di kelas pemula, karena variasinya biasanya gak terlalu aneh-aneh. Dan juga atau kalau semisal mau lebih personalized gitu, bisa ambil private. Jadi memang gerakannya dihususkan untuk kondisinya beliau gitu. Misal beliau punya entah itu sakit apa, sakit pinggang, sakit lutut gitu-gitu, jadi itu bisa disesuaikan lagi. Tapi kalau misal ikut grup kelas, biasanya kita sarankannya ke reformer beginner gitu sih.
1: Oke, jadi gak cuma anak muda aja, tapi orang tua juga bisa gitu.
0: Betul.
1: Ya, dengan gerakan yang berbeda pastinya ya.
0: Betul, disesuaikan.
1: Dan ini jadi, oh ternyata pilates seperti ini, banyak banget yang baru kita tahu ya sama Pro 2. Jadi untuk kamu yang misalkan kepo juga, mau nanya-nanya, aku tunggu, masih ditunggu ya WhatsAppnya di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten, karena kita jeda satu lagu dulu teman-teman Pro 2. Iya.

0: Santai Siang. Balik lagi di Santai Siang Tolong Pradua, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama owner Selaras Pilates ya, ada Kak Vina. Tadi banyak banget informasi-informasi yang kita dapat ya Tolong Pradua, dari untuk kamu yang pemula juga bisa ikutan, gak usah takut. Terus walaupun nanti udah ikutan badan kamu sakit-sakit, itu normal Tolong Pradua. Nah Kak Vina, aku tuh mau nanya ya, penasaran untuk seorang pemula mungkin ya, terus sampai selanjutnya bakal lanjut ikut Pilates gitu ya. Itu sebenarnya seminggu itu idealnya berapa kali sih latihannya?
1: Oke, idealnya sebetulnya tadi ya seperti yang aku bilang, biasanya kalau untuk pemula kita sarankan untuk ambil coba satu minggu sekali dulu. Jadi ya itu supaya ototnya nggak kaget. Jadi untuk juga apa namanya, karena pasti kan pertama kali Pilates ada tuh DOMS yang sakit-sakit otot itu. Nah jadi biarkan dia sembuh dulu, nanti di next week coba satu kali lagi gitu. Nah nanti kalau semisalkan udah merasa oke, udah gak DOMS nih, udah gak sesakit-sakit itu lagi nih, boleh kita coba misal naikin intensitasnya 2 atau 3 kali seminggu gitu. Tapi sebetulnya tidak ada patokan sendiri sih bagusnya berapa kali gitu. Tapi rata-rata sih ambilnya pada 2 dan 3 kali seminggu sih.
0: Itu untuk misalkan seminggu 2-3 kali gitu, durasinya berapa lama biasanya?
1: Untuk Pilates sendiri durasinya sama sih, kita semuanya, semua alat pun sama durasinya di 55 menit.
0: Oke, lumayan ya, lama. Kayaknya berkeringat gitu ya, kalau anak-anak sekarang kalau yang nonton dari konten-konten gitu, biasanya ah gerakannya pedes nih gitu kan. Biasanya kayak gitu tuh kalau nonton TikTok gitu kan, ada gerakan-gerakan yang mungkin untuk pemula awal-awalnya udah yang mudah dulu gitu ya. Terus nanti pas udah lanjut-lanjut lagi, itu ada banget gerakan-gerakan yang mungkin kerasa banget di tubuh juga ya Kak.
1: Iya betul.
0: Oke, dan misalkan gitu ya, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman Pro 2, udah rajin ikut Pilates segala macam, sebenarnya bisa menurunkan berat badan?
1: Okay.
0: Ini kayaknya pertanyaan semuanya ya. Kayaknya kalau nge-gym tuh berat gitu ya, kayaknya Pilates lebih ringan gitu ya.
1: Jadi sebetulnya kalau untuk Pilates itu sendiri, kalau dibilang goals-nya untuk menurunkan berat badan, bisa kita bilang tidak efektif karena memang fokusnya bukan ke situ. Tapi untuk melatih otot-otot itu bekerja dan juga apa namanya istilahnya kayak mempercepat metabolisme tubuh lah ya, dengan kita melakukan olahraga itu bisa. Tapi tentunya itu bukan faktor utama gitu. Jadi tentunya untuk menurunkan berat badan itu sebetulnya yang paling utama adalah dari makanannya. Jadi sebetulnya mau apapun olahraganya, kalau semisal makanannya belum dijaga porsinya, terus asupan nutrisinya, itu akan sulit sih untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang Pilates bisa menurunkan berat badan, kalau secara langsung gitu bisa aku bilang enggak sih gitu. Harus tetap dibantu dengan asupan nutrisinya yang dijaga gitu.
0: Oke, mungkin di mix juga dengan olahraga-olahraga lain ya Kak.
1: Betul, ya, betul, boleh banget. Yang lebih apa namanya berkeringat gitu, kayak contohnya ya Zumba, senam, itu kan memang fokusnya untuk membakar kalori ya. Tapi sebetulnya di Selaras juga sekarang ada nih. Jadi kita punya satu kelas baru, baru 2 bulan. Jadi kelasnya ini hot mat. Jadi di mana di kita itu pilatesnya berbasis mat, pakai matras, tapi ruangannya itu kita pakai heater, pakai infrared heater. Jadi ruangannya itu diatur untuk mencapai suhu sekitar 38 sampai 43 derajat saat ini. Jadi nah itu juga gerakannya kita enggak pure pakai gerakan pilates, jadi dikombain dengan strength training. Nah itu fokusnya memang untuk membakar kalori gitu dan menaikkan heart rate. Nah itu kalau mungkin kalau rajin hot mat bisa banget untuk bantu menurunkan berat badan, karena dia apa namanya untuk membakar keringat dan kalorinya lebih banyak dibanding kelas pilates yang biasa gitu.
0: Oke, dan makin lama makin banyak emang ya inovasi-inovasi yang ada di pilates.
1: Betul, betul.
0: Jadi awal-awal cuma tahu gerakan 1-2, sekarang banyak banget.
1: Iya, banyak banget.
0: Dan biasanya kesalahan apa sih Kak, biasanya untuk pemula kalau ikut Pilates awal-awal tuh?
1: Oke, kesalahan pemula biasanya sebetulnya karena di Selaras ini kita tuh setiap kelas ada levelnya. Jadi kita memang khususkan ada kelas beginner, lalu ada untuk next levelnya, ada juga untuk kelas intermediate. Kenapa sih dikhususkan itu? Supaya yang sudah biasa pilates dengan yang baru pertama kali pilates nih gak kecampur sebetulnya. Karena kan pasti kekuatan otot mereka juga mungkin akan beda gitu. Dan mungkin kalau yang beginner takutnya masuk ke kelas ya, satu kelas dengan orang yang sudah biasa pilates, mungkin dia akan merasa terlalu berat gitu. Sebaliknya ketika misal orang yang sudah biasa pilates satu kelas dengan orang yang beginner pasti merasa, ah sepertinya kurang pedes nih gitu, kurang berasa nih olahraganya hari ini. Jadi makanya kenapa kita pisahin. Nah mungkin kesalahannya pemula, mungkin terkadang mereka gak melihat tipe kelas itu gitu. Jadi untuk di Selaras ini kan kita bookingnya bisa dua jenis ya. Jadi bisa by WhatsApp dengan admin atau juga bisa melalui website langsung, jadi sendiri gitu. Nah kalau yang di admin sih biasanya akan diinfo kalau ini kelasnya untuk beginner, ini kelasnya untuk yang sudah biasa pilates gitu. Tapi kalau booking by WhatsApp, kadang kita suka ada peringatannya sih kalau misal kelas ini tidak untuk beginner, tapi ada aja gitu orang yang tetap bookingnya di kelas itu gitu, padahal mereka pemula. Lalu juga biasanya kesalahan pemula ketika pilates itu mungkin suka ada yang datangnya telat. Sebetulnya ini bukan cuma beginner aja, kadang sebetulnya yang sudah sering pilates juga ada aja yang telat. Dan ini tuh bukan kayak telat, emang kenapa kalau telat gitu? Maksudnya bukan kayak merugikan instruktur atau gimana gitu. Cuma ini lebih ke biasanya kalau pemula itu kita harus kenalin. Jadi kita sebagai instruktur punya kewajiban untuk mengenalkan alatnya dulu. Jadi kita kenalkan alatnya. Terus biasanya kita kasih tahu dulu cara untuk breathing dalam pilates seperti apa gitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kelas dimulai gitu. Nah kalau semisal yang pertama kali ini telat, istilahnya waktunya akan terbuang lah gitu. Jadi either dia misal gak ikut pemanasan atau dia melewatkan hal-hal yang seharusnya dia ketahui sebelum pilates gitu. Jadi nantinya takut malah dianya sendiri yang cedera. Jadi sebetulnya itu bisa merugikan dirinya sendiri kalau semisal dia telat gitu. Jadi lebih ke situ sih, karena sebelum pilates kita harus banyak inform member dulu lah terkait alatnya, penggunaannya seperti apa, untuk tentunya kebaikannya member juga gitu, untuk menghindari adanya cedera selama kelas gitu sih. Okay. Biasanya sih itu ya.
0: Okay, dan memang harus tepat waktu juga biar konsisten ya, emang harus disiplin juga sama diri sendiri atau sama bro dua. Dan tadi Kak Vina sempet ngebahas bilang cara breathingnya sendiri untuk pilates, memang seperti apa nih cara pernafasannya nih Kak?
1: Oh oke, okay. Jadi kalau dalam pilates itu di setiap gerakan itu kita memang ada breathingnya. Jadi maksudnya misal dalam pergerakan ini gitu, nah ini kita breathingnya di mana, buang nafasnya di mana. Nah dalam pilates breathingnya itu kita tarik nafasnya dari hidung, tapi kita buang nafasnya harus dari mulut. Jadi bukan dari hidung juga. Jadi kayak gitulah, seperti itu yang biasanya member baru harus ketahui gitu. Nah nanti juga selama bergerak pasti kita akan kasih tahu. Jadi biasanya kita kasih instruksinya inhale gitu, tarik nafas. Jadi saat dorong misal inhale, saat kembali misal exhale, seperti itulah contohnya tuh, seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang ada teknik-teknik pernapasannya, enggak asal ya langsung.
1: Iya. Yeah, iya, yeah, dan biasanya tuh jadi kebanyakan kadang banyak member yang lupa untuk bernafas. Jadi tapi gimana sebetulnya ini ceritanya? sangat umum gitu. Okay. Jadi common banget. Mungkin aku pun dulu seperti itu ya. Jadi ketika kita nih dengerin instruktur ngomong terus badan kita harus bergerak dan misal berasa berat banget, nah itu tuh kadang dia jadi menahan nafasnya. Okay. Nah itulah balik lagi kita ke filosofi selaras tadi. Jadi memang dari pikiran gitu, gimana kita mencerna informasi yang dikasih dari instruktur, terus gimana badan kita mengaplikasikan apa yang instruktur bilang, dan juga gimana kita mengontrol nafas dalam setiap gerakan itu gitu. Jadi memang ya itu, kadang kita tuh harus berkali-kali ingetin jangan lupa nafas gitu, ayo buang nafasnya, ayo tarik nafas lagi. Karena kadang ada, jadi memang dan itu gak salah gitu, gak salah. Cuma kita memang tugasnya instruktur itulah yang kita harus mengingatkan bahwa mereka harus tetap bernafas selama bergerak itu gitu.
0: Oke, dan memang ya kalau awal-awal mungkin masih adaptasi nih cara bernafasnya kayak gimana gitu ya. Karena gak biasa, jadi kayak oke, butuh adaptasi biar kayak oh seperti ini, jadi tahu juga Tamam Pro 2. Dan ini juga ada pertanyaan dari Tamam Pro 2 nih, Kak Vina. Katanya pilates itu bermanfaat untuk orang yang punya skoliosis. Benar enggak sih?
1: Sebetulnya kalau untuk skoliosis, nah ini tuh biasanya tergantung dari berapa usia orang itu gitu. Jadi berguna betul, dan tapi kalau dibilang untuk mengembalikan kembali postur tulangnya itu kita bisa bilang tidak secara langsung. Jadi biasanya apalagi jika kasusnya terjadi sama orang yang sudah dewasa gitu, yang dimana kepadatan tulangnya maksudnya lagi bagus-bagusnya nih gitu. Nah itu biasanya kita bantu mereka untuk enggak lebih miring lagi gitulah. Jadi semisal dia sudah postur tulangnya sudah miring gitu. Nah itu kita bantu supaya dia nggak semakin jatuh gitu badannya. Dan kita tuh biasanya kan kalau orang skoliosis ada beberapa gerakan gitu di mereka tuh yang membuat mereka tuh sakit gitu, yang mana itu tuh mengganggu mobilitas hidupnya sehari-hari. Nah pilates tuh membantunya dari segi itu. Okay. Tapi betul, pilates untuk skoliosis itu sebetulnya sangat disarankan. Tapi kalau untuk menyembuhkan, misal kayak mengembalikan kembali seperti awal, itu tidak secara langsung seperti itu sih gitu.
0: Dan memang masih harus ke dokter juga nggak sih kalau untuk hal seperti itu?
1: Betul. Gitu. Tapi memang biasanya juga dari dokter itu memang disarankan. Mm-hmm. Jadi biasanya dari dokter suka ada yang menyarankan untuk orang-orang yang skoliosis itu dia untuk pilates gitu. Jadi memang untuk membantu mobilitas kegiatannya sehari-hari. Betul.
0: Dan sebenarnya kan kalau kita nonton di TikTok gitu ya, gerakan-gerakan pilates gitu ya, sebenarnya ini bisa dicoba sendiri kah atau harus dipantau sama instruktur juga nih, Kak Vina?
1: Okay. Sebetulnya jadi kalau dalam pilates itu memang dimanapun, maksudnya rata-rata saat ini studionya ada instrukturnya. Kenapa? Karena dalam pilates itu form badan itu sangat penting. Jadi sebelum memulai gerakan, starting positionnya harus penting. Tangannya di mana, kepalanya seperti apa, pinggangnya harus bagaimana, terus juga kakinya, misal kita bilang kakinya lurus, nah lurusnya sejauh apa. Jadi form badan itu sebetulnya sangat penting sebelum melakukan pilates. Nah, jadi sebenarnya pilates itu dilakukan sendiri di rumah bisa. Tapi kalau untuk pemula yang sebelumnya belum pernah pilates, mungkin aku nggak menyarankan. Mungkin lebih baik kalau misal dia ambil beberapa sesi dulu bersama instruktur gitu. Jadi supaya untuk mengetahui dulu nih, kalau misal di gerakan ini formnya yang bagus tuh harusnya seperti apa ya gitu. Jadi ketika dia aplikasikan di rumah nggak salah lah gitu. Tapi sebetulnya sih lebih aman untuk dengan instruktur ya. Jadi kadang kita sendiri nggak bisa melihat salahnya kita di mana gitu. Jadi ketika ada instruktur pasti ada yang koreksi. Bahkan untuk aku sendiri juga mengajar, tapi saat ini aku masih aktif untuk ikut kelas-kelas pilates yang mana di guide sama instruktur lain gitu. Alasannya karena diriku sendiri aja sebagai instruktur masih butuh untuk diperbaiki gitu posturnya. Kadang kita kalau udah capek udah gak peduli, jadi instrukturnya ngomong apa kita udah capek udah gak peduli nih badan kita formnya seperti apa, padahal seharusnya gak seperti itu. Nah itulah tugasnya instruktur itu, untuk meng-encourage kita supaya tetap semangat gitu, terus juga ya itu memperbaiki kalau ada salah-salah gitu sih.
0: Oke, jadi emang untuk pemula ya teman-teman berdua, mending ikut dulu gitu ya biar tahu gerakannya seperti apa, formnya seperti apa. Kalau nyoba-nyoba sendiri kan kita nggak tahu ya formnya benar apa enggak gitu, apalagi kalau di rumah nggak ada kaca yang besar tuh kan kita biasanya nggak tahu nih gerakannya benar apa enggak ya, gitu kan. Betul-betul. Dan misalnya untuk seseorang yang udah ikut pilates di awal segala macam, udah tahu juga misalnya manfaatnya juga banyak juga, itu sebenarnya kapan sih bisa melihat hasil dari rutinnya dia ikut pilates, Kak?
1: Nah itu tergantung ke orangnya masing-masing dan goalsnya apa. Kalau misalkan berdasarkan pengalamanku pribadi dari yang tadi aku ceritain di awal ya, kalau aku kan pilates diawali awalnya gara-gara ikut-ikutan, cuma ternyata ya itu aku ada kondisi medis di mana otot pinggangku tuh melebar, dan istilahnya mungkin karena sebelumnya juga nggak pernah olahraga, jadi ototku tuh lemah banget lah, terutama di bagian otot perut itu, karena kan ya nggak pernah dilatih, terus dia longgar karena abis melahirkan kan gitu ya. Nah, di aku pribadi, aku tuh mulai merasakan efeknya itu sekitar setelah 6 bulan rutin pilates. Apa yang aku rasakan? Yang aku rasakan waktu itu aku merasa otot perut aku lebih kuat. Dimana kayak setiap biasanya aku dikasih latihan gerak, suatu gerakan deh yang memang itu fokusnya untuk perut. Nah, ketika 6 bulan nih aku merasa, oh ini tuh udah mulai gampang gitu. Jadi aku merasa, oh oke, kayaknya kita bisa naikin intensitas itu gitu. Terus juga dulu tuh mungkin karena aku menyusui, jadi kadang kayak kita kan tanpa sadar suka agak bungkuk ya badannya karena kita pegang bayinya di sini kan. Nah, itu tuh pinggang aku jadi lumayan sering sakit. Nah, itu setelah rajin pilates jujur jarang banget rasain pinggang sakit. Terus juga itu ya sekitar itulah sekitar 6 bulanan dan merasa badan lebih sehat dan lebih tone aja sih. Jadi lebih kebentuk gitu. Gitu.
0: Jadi udah gak ngerasa jompo-jompo lagi ya, yang tiba-tiba sakit pinggang. Biasanya kalau terlalu lama kegiatan segala macam, duduk pun kan kadang pinggang kita sakit gitu ya. Dan memang sekarang banyak juga anak muda yang akhirnya sadar dengan hidup sehat ya, entah itu pilates lah atau olahraga-olahraga lain juga gitu ya, atau Om Pro 2. Dan kita balik lagi nih ke selaras pilates gitu. Tadi kan Kak Vinas bilang kalau di Serang tuh waktu itu masih belum ada gitu ya, belum banyak lah,
1: belum
0: ya.
1: Belum banyak, mm-hmm. Ya.
0: Nah, terus pas awal-awal buka gitu, memutuskan untuk buka studio pilates di Kota Serang sendiri. Tantangan awal yang dirasa tuh apa sih, Kak Vina?
1: Tantangan awal mungkin lebih ke mengenalkan pilates itu sendiri kepada marketnya ya. Karena ya itu, karena saat itu tuh sebetulnya belum banyak. Dan kadang orang tuh ya itu cuma melihat dari Instagram, misal oh ada artis ini nih dia olahraganya pilates gitu. Jadi waktu itu mungkin lebih ke bagaimana kayak menginformasikan kepada mereka apa sih sebenarnya pilates itu, terus kegunaannya tuh apa sih. Jadi ya saat itu mungkin kayak yang saya bilang, mungkin di Serang ini marketnya besar, tapi sebetulnya mungkin pengetahuan soal pilatesnya ya hanya sekedar misal cuma lihat di Instagram gitu. Jadi sebetulnya saya senang kalau misal ada orang yang pengen coba-coba gitu kan, itu kan berarti kan ada keinginan olahraganya gitu. Cuma ya itu, jadi kadang kita tuh pengennya mereka tahu esensinya dari pilates nih apa sih gitu, kegunaannya tuh apa, jadi supaya mereka bisa benar-benar merasakan manfaatnya tuh seperti apa gitu. Jadi karena belum banyak, jadi menurut saya tantangan terbesarnya adalah yaitu mengenalkan atau mengedukasi pasarnya sih tentang pilates ini gitu.
0: Oke, dan ini juga ada dari teman Pro 2 yang mungkin berbeda gitu ya, dan ada kekhawatiran kayak pilates nih kayaknya identik dengan cewek-cewek biasanya gitu kan. Nah, ini nanya nih, cowok sebenarnya bisa ikut pilates juga nggak sih?
1: Bisa banget. Cowok itu bisa banget pilates. Bahkan kalau kita balik kepada sejarahnya, pencipta pilates itu adalah cowok. Jadi ya, jadi dulu beliau itu menciptakan pilates itu sebetulnya malah untuk tentara-tentara yang di perang dunia gitu. Jadi sebetulnya malah dulu itu pilates itu banyaknya buat cowok. Cuma mungkin karena semakin kesini kan kelihatannya seperti olahraga yang cantik-cantik, yang gak berkeringat gitu. Jadi bergeraknya, kadang banyak orang bilang pilates apa sih, cuma stretching-stretching aja gitu. Jadi mungkin kalau buat cowok kayak terlihatnya apa, terlalu mudah gitu kan. Tapi sebetulnya bisa banget buat cowok. Dan kebetulan di Selaras itu untuk grup kelas seperti mat pilates, terus juga untuk reformer dan lain-lain, kita open untuk cowok. Tapi biasanya kalau untuk cowok itu di Selaras, karena kadang ada beberapa member yang berhijab gitu, terus misal dia saat pilates pengen buka hijab gitu, itu biasanya kita konfirmasi dulu sama member perempuannya gitu. Tapi itu bisa diatur, jadwalnya bisa diatur. Dan cowok kalau dibilang nggak bisa pilates, enggak, cowok bisa banget pilates gitu.
0: Oke, jadi nggak ada alasan ya untuk kamu sama Pro 2 yang cowok-cowok enggak deh kayaknya pilates untuk cewek, enggak, cowok juga bisa ternyata. Betul, ya betul. Jadi mau cewek mau cowok bisa, mau yang muda yang atau semua juga bisa ikut pilates. Dan mungkin juga teman Pro 2 banyak yang kepo nih, kalau misalkan mau nyoba gitu ya, Selaras pilates sendiri studionya ada di mana sih, Kak?
1: Oke, Selaras ini studionya saat ini ada di Jalan Kiai Haji Abdul Fattah Hasan. Jadi adanya di Ciceri, di deket bundaran itu ya. Kita tuh di seberangnya PT Taspen yang di samping toko bakmi kita. Nah itu ada tuh Selaras. Kalau misal masih bingung juga nih, boleh banget cari di Google Maps, ada Selaras Pilates.
0: Oke, itu baru-baru satu studio aja ya. Ada rencana buka cabang kah?
1: Doakan untuk rencana pasti prospek ada ya. Tapi okay, doakan semoga segera terrealisasi.
0: Amin. Nah, kalau mau ngepoin di Instagram gitu kan, tadi juga ada misalkan website-nya di mana, untuk admin WhatsApp-nya juga di mana. Itu ngepoinnya di mana nih, Kak?
1: Oke, semua untuk info kontak itu ada lengkap di Instagram kita di @selaras.pilates. Itu kita juga suka sharing-sharing tuh tentang kalau pemula baiknya gimana nih, terus apa aja nih yang harus diketahui sama pemula. Terus kita juga suka sharing-sharing promo-promo apa yang ada di bulan ini. Terus kita juga suka ada kegiatan gitu. Pokoknya semua dokumentasi kelas-kelasnya Selaras ada di Instagramnya @selaras.pilates.
0: Oke, lengkap semuanya di sana ya. Jadi mau ngepoin yang untuk kamu pemula-pemula mau nyoba gitu ya, bisa kepoin ke sana. Dan yang terakhir, Kak Pina, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman Pura 2, boleh?
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini mungkin sedang mendengarkan suaraku, salam kenal semuanya. Aku Vina dari Selaras Pilates. Untuk semuanya mungkin yang sudah pernah Pilates, boleh coba ke Selaras dulu gitu. Terus untuk yang belum pernah juga, boleh cobain dulu, lihat dulu promo-promonya. Kita suka ada promo-promo setiap bulan, kita share di Instagram, boleh dilihat-lihat dulu. Kita juga ada foto-foto instrukturnya juga dengan segala macam sertifikasinya gitu. Jadi istilahnya kalian bisa melihatlah siapa nih yang akan ngajarin kalian gitu. Dan juga kalau misal masih bingung Pilates bisa gak ya buat ini gitu, ada berbagai macam pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke admin kita. Kontaknya ada di Instagram kita juga.
0: Oke, thank you banget Kak Vina udah hadir langsung di Studio Pro FM Banten. Jadi tahu Pilates itu apa, manfaatnya apa, juga banyak banget insight-insight ya untuk aku dan juga teman Pro 2 nih. Thank you banget udah hadir langsung. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Iya, semoga ya. Terima kasih sudah diundang ke sini.
0: Nanti deh kapan-kapan main ke sini lagi kalau enggak aku ke sana ya.
1: Oke, ditunggu semuanya teman-teman Pro 2 ya.
0: Dan thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikut gitu ya, yang kepo juga nanya-nanya malu-malu ya, pokoknya tadi udah ikut ditanyain ya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena aku masih bakal terus menemani kamu di Santai Siang.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Assalamualaikum Bro 2 dan teman terbaik kamu. Teman Bro 2 masih di santai siang dan masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi, teman Bro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru gitu ya tentang pilates, dan di siang hari ini kita lanjut lagi, nanti bakal ngobrol-ngobrol tentang olahraga, teman Bro 2. Ada apa? Stay tune terus di Bro 2 FM Banten.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, wah ini ya. Kita kadang kalau ngomongin Asian Games yang lagi hits banget ya, kayaknya selalu ada aja yang bisa diobrolin. Salah satunya mungkin tentang desain medali Asian Games 2026, teman Pro 2. Yang lucu sih kalau kata aku ya, bentuk desainnya kayak kepingan keramik yang dipecahin terus disusun lagi, teman Pro 2. Ternyata ini terinspirasi dari slogan Image One Asia, teman Pro 2. Ide utama desain medali ini jadinya adalah bersatu kembali melalui olahraga, teman Pro 2. Wow banget ya ini artinya, teman Pro 2. Jadi ya itu menggambarkan perjalanan atlet yang penuh tantangan dan juga perjuangan yang akhirnya mencapai prestasi juga, teman Pro 2. Dan fun fact-nya gitu ya, teman Pro 2, untuk setiap medali gitu ya, dari emas, perak, dan perunggu, ini ternyata beratnya beda-beda, teman Pro 2. Untuk perunggu sendiri beratnya ini sekitar 222 gram, teman Pro 2. Dan isinya ini 95% perunggu dan 5% adalah zinc, teman Pro 2. Nah, sedangkan kalau perak, ini beratnya sekitar 264 gram yang terbuat dari perak murni. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah medali emas. Apakah ini murni? Jadi kalau untuk medali emas sendiri, teman-teman Pro 2, ini beratnya sekitar 265 gram. Beda-beda dikit ya sama yang perak ya. Ini kandungannya adalah perak murni dengan minimal 1 gram emas, teman-teman Pro 2. Dan jumlah medali Asian Games 2026 ada berapa totalnya semuanya? Totalnya ada 1407 medali, teman-teman Pro 2. Wow banget ya, banyak banget. Dan lucu-lucu sih, karena setiap tahun kan medali Asian Games, pokoknya setiap Asian Games tuh medalinya beda-beda ya, teman-teman Pro 2. Nah, untuk yang Aichi Nagoya 2026 ini, diameter medalinya sendiri ini 80 mm, teman-teman Pro 2, dengan ketebalan 5 mm. Aduh, ini kayaknya kalau kita bisa ngelihat medalinya secara langsung gitu ya, teman-teman Pro 2, kayaknya bakal, wah, langsung tremor nggak ya kita megangnya ya, teman-teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: sini, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio sekarang udah di jam 12.14. Kok agak tipo ya teman Radio. Di jam 14.00 di jam 2 siang udah masuk di putaran terakhir Santai Siang.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Mungkin untuk kamu yang suka banget sama film, udah familiar banget dengan film di intern sama Pro 2. Aduh, agak-agak serak ya. Dan film di intern sendiri ini ada ternyata yang versi Koreanya sama Pro 2 yang dibintangi oleh Han So-hee dan juga aktor senior Choi Min-sik sama Pro 2. Kan kita tahu ya kalau film di intern kemarin yang originalnya lah yang dulunya itu benar-benar seru banget gitu ya Tom Bro 2, dan setelah lebih dari 10 tahun gitu ya dari versi aslinya, ini di remake jadi versi Korea yang mempertemukan ya dua aktris dan juga aktor yang namanya udah cukup terkenal juga di Korea sendiri gitu ya Tom Bro 2. Siapa sih yang gak kenal Han So-hee dan juga Choi Min-sik sendiri gitu ya Tom Bro 2. Ini juga masih sama ya dengan film originalnya, di intern versi Koreanya ini bakal menceritakan dinamika unik ya hubungan kerja lintas generasi dari kedua pasangan pemeran utama ini Tom Bro 2 di lingkungan kantor modern gitu kan ya. Choi Min-sik dan juga Han So-hee di sini nunjukin chemistry antara sosok pekerja senior yang akhirnya kembali lagi ke dunia kerja sebagai anak magang Tom Bro 2, dan juga Han So-hee yang jadi bos muda yang ambisius Tom Bro 2. Jadi di sini sedikit spoilernya, Han So-hee bakal memerankan karakter Sun-woo sama Tom Bro 2, CEO muda yang workaholic banget deh ya, kayaknya hidupnya untuk kerja Tom Bro 2. Sementara Choi Min-sik ini bakal berperan sebagai Ki-ho, pekerja magang dengan pengalaman bekerja 37 tahun Tom Bro 2. Bingung gak tuh? Udah kayaknya kalau lebih senior, kayak senior anak magangnya gitu ya dibanding dianya sendiri gitu ya Tom Bro 2. Inilah kenapa film di intern sendiri punya keunikan ya Tom Bro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran, ya kita tunggu aja Tom Bro 2 katanya sih tahun ini keluarnya.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose.

Ngobrol 2. Wah, ini salah satu film yang bisa dibilang lagi rame juga diomongin ya sama Ngobrol 2. Film terbarunya Mahershala Ali sama Ngobrol 2 yang langsung dapet 100% di Rotten Tomatoes sama Ngobrol 2. Jadi Mahershala Ali ya, ini balik lagi lewat film thriller terbaru yang memadukan aksi, iman, dan juga drama keluarga ya. Ini Your Mother, Your Mother, Your Mother sama Ngobrol 2 pasti udah tahu lah ya. Ini rame banget di obrolin di media sosial sama Ngobrol 2. Dan film ini sempat membuka debutnya dengan 100% di Rotten Tomatoes sama Ngobrol 2 sebelum nanti skornya bisa berubah ya seiring bertambahnya ulasan-ulasan sama Ngobrol 2. Tapi pas debut langsung 100%, wow banget gak tuh sama Ngobrol 2. Dari judulnya aja udah kayaknya kita bakal di apa ya, dimainin emosinya ya Tomo Brodo, naik turun nih kayaknya ya. Nanti mungkin dibawa nangis-nangis, nanti dibawa tegang juga gitu ya Tomo Brodo. Nah mungkin ada juga yang jadi apa ya, obrolan gitu ya di media sosial sendiri Tomo Brodo. Dari judulnya aja sudah menarik ya, Your Mother, Your Mother, Your Mother Tomo Brodo. Mungkin kamu jadi ngerasa tertarik dengan film ini Tomo Brodo.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Lagu baru di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika. Hello.

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi.

kesehatan gratis di Kabupaten Lebak, Banten telah mencapai 67%. Hingga saat ini, sebanyak 856 ribu jiwa tercatat telah mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Bupati Kabupaten Lebak, Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan, program cek kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan.

Pradua. Pasangan ganda putri Rahel Alicia Rosel dan juga Feby Setianingrum membawa tim bulu tangkis Indonesia unggul 2-0. Kemenangan penting tersebut dipastikan setelah mengalahkan pasangan Taiwan pada lanjutan bulu tangkis Asian Games 2026.

0: Dan informasi yang terakhir, sutradara Matt Reeves merilis foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2 melalui media sosial. Dan produksi film tersebut saat ini berlangsung di London, Inggris dengan lokasi pengambilan gambar yang telah difoto oleh Matt Reeves. Sekian info Pro 2 kali ini dan kita lanjut ke Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

101,6 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Hai-hai teman-teman Radio ya. Sekarang kamu udah di sore ceria ya, tapi masih ditemani sama aku Sarah Ganevi nih, yang masih nemenin kamu beraktivitas di sore hari ini teman-teman Radio, dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Pro 2, wah ini Provinsi Banten terpilih menjadi tuan rumah latihan gabungan militer ya Tom Pro 2 yang melibatkan 19 negara. Dan latihan ini difokuskan pada penguatan kerjasama penanggulangan bencana, terus juga dukungan medis militer dan juga keamanan cyber Tom Pro 2. Bahkan Gubernur Banten sendiri ya Andra Soni ini ikut hadir langsung menyambut para delegasi dari 19 negara Tamam Pro 2 yang nanti ini latihannya bakal berlangsung sampai tanggal 25 September ini Tamam Pro 2. Wow, keren banget ya Indonesia, apa Provinsi Banten gitu ya ditunjuk sebagai tuan rumah Tamam Pro 2, dan gak cuma satu atau dua negara tapi belasan, sampai 19 negara Tamam Pro 2. Jadi yang berpartisipasi ini ada Indonesia pastinya, terus Australia, Brunei Darussalam, Salam, Kamboja, Tiongkok, India, Jepang, Laos, Malaysia, terus juga Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Rusia, Singapura, Thailand, Timor Leste, Amerika Serikat, dan juga Vietnam, Tamam Pro 2. Banyak banget ya itu Tamam Pro 2. Dan pastinya ini tidak cuma memperkuat diplomasi pertahanan, tapi juga memberi dampak nyata ya untuk peningkatan kapasitas daerah dalam memitigasi potensi bencana di masa depan Tamam Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

tinggal di Kabupaten Lebak bakal happy sih teman berdua, karena pemerintah Kabupaten Lebak ini mulai menyiapkan konsep besar penataan kawasan Jalan Sunan Kalijaga Rangkas Bitung teman berdua. Jadi kawasan ini kan selama ini dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas pedagang kaki lima atau PKL ini ya teman berdua, diarahkan menjadi kawasan kuliner yang lebih tertata teman berdua. Jadi rencana ini bakal menjadikan Jalan Sunan Kalijaga menjadi salah satu pusat kuliner terbesar di Kabupaten Lebak teman berdua. Konsepnya ini mengarah pada kawasan pedestrian ya, yang punya daya tarik kayak kawasan Braga di Bandung atau juga di Malioboro di Yogyakarta teman berdua. Wow, ini oke banget kayaknya teman berdua. Jadi mungkin nanti next gitu ya, bisa jalan-jalan jadi pusat destinasi wisata juga enggak sih ya teman-teman produk, kalau kamu misalkan lagi liburan atau jalan-jalan ke Kabupaten Lebak.

0: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Dengerin 101,6 FM Pro 12.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.
3: Hai, teman Bro 2 Banten, aku Sharon Mars. Jangan lupa dengerin 101,4

sore ceria ya di jam-jam rawan macet ya, karena udah jam pulang kantor. Semangat deh ya untuk kamu atau berdua yang udah pulang di jalan. Macet-macet dikit gak masalah lah ya, yang penting kan udah di jalan mau pulang ke rumah, ke kosan gitu ya. Tom Prado udah makin semangat juga untuk santai-santai. Jadi sambil dengerin Prado FM Banten, santai aja bawa kendaraannya, gak usah ngebut-ngebut ya sama Om Prado, gak usah nyalip buru-buru ya, karena ya udah demi keselamatan kamu juga gitu ya. Jadi santai aja bawa kendaraannya, kalau macet dinikmatin aja sama Om Prado. Dan aku Sarkin Evi masih bakal terus nemenin kamu di sore ceria.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

masih di sore ceria ya, dengan jam-jam rawan macet di mana-mana. Teman-teman berdua, ini kamu bisa banget nih share-share ya. Mungkin kamu lagi kena macet gitu ya, lagi kayak sir, gue ada info nih, lagi macet di sini. Nah, itu boleh banget kamu spill ya, teman-teman berdua, di 081 11 45 1016 ya, info-info lah kemacetan ada di mana, teman-teman berdua, dan cuaca di sekitar kamu gimana, mendungkah atau mungkin masih ada cahaya matahari dikit gitu ya, teman-teman berdua. Boleh banget ya kamu info sambil request lagu juga bisa di 081 11 45 1016.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Radio ya, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hits Shuffle ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Teman Pradua spesial di Hits Shuffle dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
3: Hey, buru-buru, jangan buru-buru.
1: Atau yang kayak gini?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Back to back.
2: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tom Pro 2, aku mau dimandar untuk perkiraan cuaca untuk malam hari dan juga dini hari untuk hari ini ya, Tom Pro 2 di hari Selasa 22 September 2026, Tom Pro 2 dari BMKG sendiri. Di malam hari dan dini hari diperkirakan bakal berawan nih, Tom Pro 2. Tapi untuk kamu yang kayak kadang cuaca tidak bisa ditebak gitu ya, kamu bisa juga cek-cek BMKG lah ya untuk update apa nih, ada update apa nih di wilayah kamu atau Om Pro 2. Jadi misalnya ada rencana pengen jalan-jalan nanti malam atau ada kegiatan lainnya di luar ya, sebelum berangkat dicek-cek dulu Om Pro 2.

stop.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hit Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athiyah Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Satu lagu dari Adele, teman Pradua, All I Ask ya, yang aduh mendadak galau gak sih, udah masuk malam, udah di putaran terakhir di Sari Ceria Hit Salva, lagunya mellow-mellow, boleh juga kamu request ya teman Pradua. Jadi yang mau request lagu-lagu santai gitu ya, atau ngebeat boleh banget, tapi di Sari Ceria Hit Salva aku bakal puterinnya lagu-lagu dari tahun 2015 teman Pradua sampai tahun 2020. Jadi lagu-lagu lama yang pengen kamu request boleh banget teman Pradua, tinggal chat aja ke aku ya di 081 11 45 1016.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101.6.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: Papa, mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

consequences. Tobra 2 di Sore Ceria dengan lagu-lagu requestan kamu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Teman Pro 2, lanjut lagi kita sing along ya dengan lagu requestan dari Nei nih, yang katanya pengen request lagunya Hindia yang secukupnya. Salam-salam untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin aja. Oke, thank you banget Nei udah request dan juga salam-salam ya. Dan next nih ada dari Rina yang katanya pengen request lagunya Marion Jola yang Rayu. Oke, ini udah aku masukin juga ke playlist ya Rin ya. Dan nextnya ada dari Aisyah yang katanya pengen request lagunya Five Seconds of Summer yang Easier. Oke, ada, tenang aja ya, ini tahun 2019. Oke, masuk di Hit Shuffle ya teman-teman berdua. Jadi kita lanjut aja, lanjut singelong dengan lagu dari kesan kamu teman-teman berdua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Sekarang Mood Info Pro 2 bareng gue Nanda Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2. Imam Agus Faisal dan Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana voli Pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong, Lik Chok Hei dan Li Lit Fung. Imam dan Fairuz menang atas wakil Hong Kong dengan skor 21-18 dan 21-19. Hasil ini membangkitkan motivasi Indonesia setelah kalah sebelumnya. Dan Koko selaku pelatih voli Pantai Indonesia ini menyoroti beberapa aspek teknis yang perlu ditingkatkan, terutama kualitas receive dan penyelesaian atau finishing serangan setelah mode bertahan.

Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari unit rock alternatif Portura resmi merilis single terbaru bertajuk Ye Ye Ye. Lagu ini menjadi penanda awal perjalanan supergrup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi. Portura sebelumnya menarik perhatian melalui sejumlah panggung kolaborasi lintas Resonan. Kini, kelima musisi tersebut dalam Produa menyatukan karakter bermusik mereka dalam proyek baru bergenre rock alternatif.

0: Dan informasi ketiga, Taman Play 2, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta mencegah 2.922 penumpang yang terindikasi dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke luar negeri, terdiri atas 1.903 orang pada 2025 dan 1.019 orang pada 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Suta, Galih P. Kartika Perdana menjelaskan upaya pencegahan TPPO dari tingkat masyarakat hingga pemeriksaan keberangkatan. Imigrasi Soekarno-Hatta telah membentuk 3 desa binaan imigrasi di Kelurahan Pegadungan, Cengkareng Timur, dan Duri Kosambi sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai TPPO, tindak pidana penyelundupan manusia, serta pekerja migran non-prosedural. Sekian untuk Faktor 2 hari ini, teman Pro 2. Setelah ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: Live Set masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: mantap bro.
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pengen
0: gitu ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya?
0: Masih banget. Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Tapi investasi katanya kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri?
1: Iya, gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang bener. Ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow, iya. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih
0: sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Jaki.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gua Zaki aja,
0: Mas. Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bulan ya? Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gitu? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang pengennya naik.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Bahkan itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu. Coba.
0: Oke.
1: Gue coba datengin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datengin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik
0: sih. Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sekarang gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar, tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice yang mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang menutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Game itu namanya progress.
1: Progress.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa, lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue gak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
1: Terbuka
0: lah. Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Iya. Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gue masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya. Iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu. Teman nah, sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel lu mau gak Hel? Gitu.
0: Serius Ki? Iya bener-bener. Gak begitu. Gak impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke. Okay.
1: Mencari uang ya.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang lebih. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Kan? Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
1: Benar
0: gitu
1: ya,
0: acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: First pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: berarti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue, bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu yeah. ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Oke.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wis, yo.
1: Iya.
0: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
0: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagunya EP-nya akan seperti apa. Benar-benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepat.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya? Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mas Fat, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV, untuk MV, visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much. Thank you bro. Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit. kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Oke, balik lagi di 100,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu di malam hari ini jam 20.15 menit waktu Indonesia Barat ya, tanggal 22 September 2026. Gak kerasa tahun Pro 2 kurang lebih sekitar ya 7-8 hari lagi kita bakal menghadapi akhir bulan. Semoga kondisi kamu di akhir bulan ini masih dalam keadaan yang happy. Semoga isi dompet juga masih ada tentunya. Dan teman Pro 2, gue bakal nemenin kamu sampai jam 12 kayak biasa. Kamu juga boleh banget buat request lagu dan di jaga malam. Selain gue bakal open topic ya, kita buat kita ngobrol-ngobrol aja nih di malam hari ini. Kamu juga boleh, siapa tahu kamu punya topik seru, langsung aja lempar topiknya, lempar cerita kamu, nanti bakal kita bahas bareng-bareng. So, gue tungguin nih cerita kamu dan juga lagu-lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Oke, tahun kedua gak kerasa banget ya, ini udah mau jam 9 dan di juga malam hari ini gue mau ngebahas satu tema yang mungkin udah pernah kita bahas tapi gue pengen bahas lagi, itu soal quarter life crisis tahun kedua. Kenapa gue mau bahas itu? Soalnya gue kemarin baru aja nongkrong-nongkrong lah ya sama biasa cowok-cowok gitu, dan kita tiba-tiba ngomongin quarter life crisis ini ya. Apalagi buat kita yang masih umur 20-an, tapi 20-nya bukan 20-an awal tapi 20-an akhir menuju umur 30 gitu ya. Kayak kita bingung, ini kita hidup mau kemana gitu ya. Kita belum jadi orang yang sukses menurut kita gitu ya. Ini subjektif, tahun kedua kita belum secara progres hidup tuh kayaknya kita ngerasa kita belum segitunya jauh gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang ngerasain quarter life crisis nih tahun kedua kayak gua, boleh kamu nanti sharing-sharing ya tahun kedua di 081 1145 1016.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Masih lanjut ngomongin soal quarter life crisis. Gue mau kasih kamu beberapa tips yang mungkin bisa membantu kamu yang malam ini lagi overthinking ngomongin kehidupan ya. Lagi masih mencari jati diri, mencari tujuan hidup kira-kira kemana gitu ya tahun kedua. Yang pertama yang bisa kamu lakukan yaitu jangan bandingin timeline hidup kamu dengan orang lain, apalagi di sosmed ya. Atau dengan teman sebaya kamu gitu ya, teman dekat gitu ya. Teman udah punya kerjaan, menikah, beli rumah, atau mulai usaha ya gitu, atau bisnis, tapi bukan berarti itu kamu terlambat gitu ya, karena setiap orang itu punya gue sempat nonton di konten siapa gitu ya, di sosial media ada yang bilang kalau start orang itu kan beda-beda, jadi kita ngapain compare diri kita dengan orang lain yang startnya aja bisa jadi lebih mudah dari kita, or even lebih susah dari kita, kayak gitu ya. Next, kenalin apa yang sebenarnya kamu mau. Coba deh kamu tanya ke diri sendiri, teman perdua, lo ini lagi lagi ngejar sesuatu itu karena emang mau atau karena orang lain, kayak gitu. Apakah kamu FOMO ikut-ikutan di saat orang lain bisnis makanan, kamu pengen ikutan bisnis makanan. Di saat orang lain pindah nih ke bisnis fashion, kamu ikut bisnis fashion. Coba kamu pastiin dulu ke diri sendiri, kira-kira kamu ini mengikuti hati apa yang kamu lakukan atau malah ikutin orang lain, kayak gitu ya. Next, yaitu fokus ke hal yang bisa dikontrol. Kamu itu gak bisa mengontrol masa depan secara penuh, teman pro 2, tapi kamu itu bisa mengontrol apa ya namanya, kayak yang dilakukan hari ini gitu. Misal mungkin ngulik-ngulik, cari ilmu tambahan, belajar skill baru, ngisi-ngisi portofolio gitu ya, ngisi-ngisi CV, nabung, dan masih banyak lagi. Yang mana hal-hal ini tuh kalau bisa yang bermanfaat, teman perdua ya. Atau freelance juga, teman perdua boleh. Kan sekarang banyak kayak yang kuliah sambil freelance, sekolah sambil freelance, kayak gitu, bebas. Freelance itu banyak bidangnya gitu ya. Next, teman kedua, beri ruang untuk istirahat. Produktif boleh, tapi menurut gue bukan berarti hidup kamu itu harus kerja terus-terusan tanpa mikirin istirahat juga, teman kedua ya. Kalau kayak gitu namanya bisa dibilang mungkin kamu kayak bikin badan kamu sendiri tuh overwhelm, yang mana kalau udah overwhelm biasanya tuh yang ngaruh ke otak, ke pikiran, lebih gampang emosi, nggak fokus, nggak sabaran. Jadi nggak ada salahnya buat kasih spare time waktu, teman kedua, entah 1 hari penuh, entah 12 jam, ya bebas ya kamu atur, yang penting ada waktu untuk kamu dan diri kamu sendiri tuh menikmati hidup gitu, bukan yang kerja terus-terusan gitu ya. Refreshing, teman kedua, bebas, boleh ngopi, boleh healing, main game, nonton film, bebas. Cuman kamu yang tahu refreshing terbaik buat diri kamu tuh ya cuman kamu sendiri gitu ya yang tahu. Dan yang terakhir, teman kedua, rayain progres sekecil apapun gitu ya. Apapun, misal hari ini kamu berhasil nabung nyampe sekian nominalnya, atau misal kamu sudah bisa, mungkin yang lagi latihan public speaking, lagi latihan hal lain, misal kamu tiba-tiba udah bisa public speaking, udah bisa nambahin skill lain gitu ya, itu boleh juga kamu apresiasi aja, teman kedua ya, bentuk-bentuk afirmasi positif ke diri sendiri kayak gitu. Karena menurut gua kalau kita udah bisa afirmasi positif ke diri kita, kita juga bisa numbuhin sugesti yang positif juga, yang mana katanya sugesti itu kan kekuatannya luar biasa ya, kekuatan sugesti. So, teman kedua, semoga tips-tips ini bisa ngebantu kamu yang malam ini lagi bengong, lagi apa ya, lagi kosong, gara-gara bukan kosong pikirannya, tapi karena kebanyakan yang dipikirin, apalagi soal hidup ya, teman kedua.

0: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di 101,6 Pro 2 Bantu Teman Terbaik Kamu, tahun Pro 2. Dan sebelum lanjut kita di jaga malam yang makin gelap ini, gue mau bacain beberapa requestan lagi yang udah mampir lewat WhatsApp. Yang pertama dari 0831 344 sekian sekian sekian, minta diputerin lagunya 420 featuring Cerita Utami. Kamu pasti tahu ya, lagu yang sempat rame di beberapa bulan lalu, lagu galaunya Indonesia. Apalagi buat kamu yang mungkin pengen menjalin hubungan tapi terhalang oleh kepercayaan ya, tahun Pro 2. Thank you banget tahun ini kakak tanpa nama nih lewat WhatsApp yang udah request lagu Mangu. Next ada lagu Billie Eilish yang di request dari teman kita Galang di Ciracas, yang judulnya itu Birds of a Feather. Dua lagu galau di malam ini Taman Pro 2. Siapa tahu juga cocok jadi pengantar tidur kamu. So buat kamu juga yang belum sempat buat sharing-sharing cerita ataupun titip salam buat orang-orang yang lagi kamu kangenin, masih banyak waktu di jaga malam ini Taman Pro 2. Tinggal kirimin aja ke WhatsApp kita di 081 945 1016.

0: lagu baru di Pro
1: 2. Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan, lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tadi kita udah bahas ya bang bareng tentang quarter life crisis tahun kedua. Tapi di jam 10:30 ini sampai jam 11 nanti kita bakal sedikit pindah topik, sedikit intermezzo dulu, ice breaking dulu ya dari topik yang berat-berat. Gua mau ngasih kamu info ringan aja ya sambil menemani kamu sebelum menuju waktu tidur karena besok masih weekday. Thank you banget tadi tahun Pro 2 udah request lagu, masih ada cukup waktu juga buat kamu yang mau request lagu ya tahun Pro 2. So buat kamu mungkin yang belum bisa tidur dan minta diputerin lagu pengantar tidur, boleh langsung request aja. Atau mungkin kamu mau cerita-cerita iseng gitu ya, hitung-hitung ibarat chatan aja kita gitu ya, karena bisa juga WhatsApp ya, kita kayak bestie aja lah buat kamu mungkin yang mau cerita-cerita gitu ya, bisa langsung ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan abis ini kayaknya gue mau kasih tahu kamu beberapa hal, bukan hal sih, ini mungkin bukan rekomendasi film, bukan rekomendasi makanan atau minuman buat tidur sih, tapi gue mau kasih tahu kamu bukan rekomendasi, hal yang berbau tentang fashion yang siapa tuh bisa jadi referensi buat kamu besok berangkat kerja mau tampil kayak gimana gitu ya.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Kita nomor 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Kayak yang tadi gue bilang gitu ya, teman Pro 2. Gue mungkin mau ngasih tahu kamu beberapa tren fashion yang rame dari waktu ke waktu gitu ya. Kalau sekarang mungkin tren fashion itu apa, teman Pro 2? Skena kali ya. Ya enggak sih, teman Pro 2. Kalau dulu tuh sempat ada zaman-zaman era-eranya itu kayak orang-orang tuh emo gitu enggak sih, teman Pro 2, ya enggak? Nah, jadi ternyata kalau kita perhatiin ya, teman Pro 2, perkembangan fashion di Indonesia itu cukup banyak dan cukup berbeda-beda tiap generasinya. Gua bukan mengikuti ya, kayak mengawali gitu ya, awal kali gua mengikuti perkembangan fashion itu di saat umur gua tuh udah sangat tua sebenarnya, enggak tua-tua amat sih, di 20 tahunan gitu, 25 tahun. Karena sebelum itu gue tuh sebodoh itu, tahun kedua, sama fashion-fashion gitu ya. Contoh, misal ini kalau gue baca-baca di internet, tahun kedua, tadi gitu ya. Kalau di era 1950-an sampai 1960-an itu katanya itu lahirnya desainer dengan gaya yang minimalis gitu. Katanya nuansa-nuansa minimalis itu mulai populer nih. Misal pakai kaos oblong, celana jeans di kalangan anak muda gitu ya. Itu katanya muncul itu di tahun 1960-an. Terus pindah era 10 tahun kemudian 1970-an. Ini busana-busana era-eranya disco ya, tahun 2002. Dan apa ya, era kebebasan ekspresi gitu. Jadi ekspresi itu disalurkan lewat fashion ya. Misal ada fashion pakai hot pants pada saat itu jadi tren, rok mini, gaun maxi, sampai ke flare jean. Flare jean itu celana tapi yang bagian bawahnya itu ngelebar gitu ya, tahun kedua ya. Cukup beda sih kalau kita ngomongin cutbray sama ini, beda sih, mirip tapi beda lah kayak gitu ya. Next, di tahun 90-an baru nih muncul denim ya kan, oversize, ripped jeans sobek, kemeja kotak-kotak ala-ala musik grunge gitu kan, terus pakaian oversize juga yang biasa digemarin sama anak muda. Nah, baru nih di era 2000, sekarang tuh mungkin 2020-an kali ya, mungkin itu menurut gua stylenya itu kayak balik lagi sih, kayak perpaduan antara era 1960-an sama 1990-an, dimana orang tuh ya sukanya minimalis, oversize, celana oversize, sepatu-sepatu tinggi, bulky. Mungkin udah jarang ya, kayaknya gue udah jarang lihat orang-orang entah itu cewek atau cowok tuh pakai jeans-jeans yang ketat, jeans-jeans yang mungkin itu tuh pensil, cutbray gitu-gitu ya. Tahun kedua nggak tahu sih, ini kalau di daerah gue ya bisa jadi tiap daerah kan beda-beda gitu. Tapi buat gue sekarang style oversize, style minimalis itu masih jadi pilihan kebanyakan orang. Karena mungkin looksnya oke, okay, clean look gitu ya, simple tapi cocok aja dipakai buat main, nongkrong, bahkan ke acara-acara party juga mungkin itu masih cocok gitu ya, tahun kedua. Nah, kalau kamu sendiri sekarang itu lagi ngikutin fashion yang mana? Kalau gua, jujur sekarang gua lagi mencoba untuk memakai baju-baju oversize, celana oversize gitu ya. Karena entah kenapa gua ngerasa kalau pakai setelan oversize itu gua oke okay lah untuk dipoto, tahun kedua. Tapi yang namanya fashion pasti kamu kan ada selera masing-masing. So far, selera favorit style kamu itu apa, teman Pro 2?

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup, kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Udah hampir jam 11 malam waktu Indonesia Barat, tahun pre 2, thank you banget ya, gue harus pengen undur diri. Semoga hari ini dan selamanya kamu masih dalam keadaan yang sehat. Thank you yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten, tahun pre 2. Dan jangan lupa buat terus standby. Mantengin terus RRI Pro 2 Banten karena kita siap nemenin kamu dari subuh sampai larut malam. Kayak biasa kita bakal nemenin kamu dari kamu mulai bangun tidur sampai balik lagi ke tidur. Dan jangan lupa buat download RRI Digital di Playstore HP kamu ya, Taman Pro 2. Karena dengan RRI Digital kamu bisa dengerin siaran Pro 2, bukan cuma Pro 2 Banten tapi Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga bakal ketemu sama penyiar-penyiar kece lainnya. So, gue Nan Putra, Taman Pro 2, thank you for listening, see you and bye-bye.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Tahu yang kayak gini.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 22 September 2026 melalui frekuensi FM 100,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 di Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salah wa atuz zakah. Aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jamaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah memadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu.

Kagumi, kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya. Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqin nara walau bisyqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bye si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Sama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Perumbulok mencatat penyaluran beras melalui sejumlah program pemerintah mencapai sekitar 2,4 juta ton. Penyaluran tersebut dilakukan melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Bulog Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan penyaluran masih akan dilanjutkan. Dan total beras yang akan disalurkan berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga teman Pro 2. Tim Nasional Sepak Takraw Putri Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 3-0 pada laga terakhir Grup A Asian Games 2026. Kemenangan melawan Jepang menjadi kemenangan pertama tim sepak takraw bergu putri tanah air.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, gelaran ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026 menghadirkan 4 kategori baru, meliputi musik etno, lagu pesta musik timur, hip hop hingga hip dut. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Chandra Darusman mengatakan, penambahan kategori tersebut merupakan bentuk komitmen AMI untuk tetap inklusif dan mengikuti perkembangan musik tanah air. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi Tom Radua, udah di hari Rabu ya, di tanggal 23 September 2026 Tom Radua, seminggu lagi sebelum Oktober. Kayaknya awal-awal September rasanya cepet ya, pas mau akhir-akhir September kok jadinya lama, apa perasaan aku doang? Ya pokoknya Tom Radua semangat ya di hari ini, walaupun udah hari Rabu gitu ya, sebentar lagi weekend ya, mencoba untuk memotivasi diri gitu ya Tom Radua, biar semangat menjalani hari ini dan biar makin semangat. Aku Sarah Genevi bakal nemenin kamu di Sepada dan juga Santai Siang.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Nomor 2, waktunya aku spill. Loh, kepegang ya, keturunin feedernya. Jadi waktunya aku nge-spill ya, Tomobro 2. Perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini, Tomobro 2. Untuk kamu yang kepo, gimana sih cuaca hari ini, Sar? Aku spill sekarang, Tomobro 2, dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Untuk di pagi hari bakal cerah berawan hingga berawan, Tomobro 2. Masuk ke siang hari, di Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan. Dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Muncang, Luidamar, Cimarga, Sajira, Cibeber, Curug Bitung, dan juga Lebak Gedong, Tomobro 2. Untuk malam hari masih didominasi dengan cuaca berawan dan lagi-lagi ada potensi hujan, Tomobro 2. Jadi di malam hari ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Sajira dan juga Curug Bitung. Terus ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Muncang, Luidamar, Cimarga, Rangkas Bitung, dan juga Lebak Gedong. Nah, untuk dini hari di Provinsi Banten dan sekitarnya diperkirakan bakal berawan, Tomobro 2. Karena ada potensi hujan di hari ini, BMKG ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Terus juga kamu perlu waspada, Tomobro 2, dengan potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter dalam kategori tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, Tomobro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini, udah mulai ada hujan-hujan nih ya, potensi hujan yang bakal turun, Tomobro 2. Jadi untuk jaga-jaga, selipinlah jas hujan di motor kamu atau di mobil kamu, Tomobro 2, gitu juga dengan payung. Dan kamu mungkin kalau ada kegiatan keluar, jangan lupa cek-cek lagi update dari BMKG.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Tomo Pro 2, wah ini gokil banget Tomo Pro 2 setelah sebelumnya AMI Awards ngumumin 67 kategori ya Tomo Pro 2 di hari Senin kemarin dari daftar nominasi AMI Awards 2026 Tomo Pro 2. 4 diantaranya merupakan kategori baru yang for the first time perdana banget hadir di tahun ini Tomo Pro 2. Ini juga kamu sering banget sih ya dengar-dengar lagu-lagu genrenya kayak gini ya Tomo Pro 2. Jadi ada 4 kategori baru, yaitu ada musik etno, hip hop, hip dude, dan juga lagu pesta timur Tomo Pro 2 yang tahun ini masuk dalam kategori. Dan ini jadi apa ya, bentuk apresiasi terhadap gerakan kebudayaan dan juga semangat para musisi Indonesia juga Tomo Pro 2, karena kan memang lagi ngetren juga ya beberapa bulan terakhir ini Tomo Pro 2. Seringlah kamu dengar-dengar lagu-lagu yang genrenya hip hop dan juga dangdut alias hip dude ya Tomo Pro 2. Terus juga lagu-lagu timur juga lagi booming juga gitu ya Tomo Pro 2. Jadi emang kemunculan kategori baru ini jadi apa ya, bisa dibilang mungkin ngikutin dengan yang lagi hype banget di Indonesia sendiri gitu ya Tomo Pro 2. Nah nanti bakal siapa yang masuk nominasi-nominasinya, ya kita tunggu aja pengumuman selanjutnya Tomo Pro 2. Kira-kira apakah lagu hip dude kesayangan kamu, kesukaan kamu masuk dalam nominasi dan juga nanti menang di AMI Awards ya. Tunggu aja ya Tomo Pro 2.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow.
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi berkat keberanian Waidan B. Palenewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka